Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif.

positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah FB-an sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Mak.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
1: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
2: Kok enggak bisa?
1: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk,

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Kalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join, paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri.
3: Hi.
2: Sendiri.
3: How are you? Good. Now I'm chilling, I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you though? Are you gonna hang out today? Alright then, see you, alright, ciao.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo,

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: bisa.
1: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap

kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: kak. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalu sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: lagi. Ini mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Tante?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: hijau. Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: Selamat siang pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Siang ini kami akan perbarui informasi dari dunia olahraga lewat Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Dinamika Olahraga.
2: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana, serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Let's see if Veltman momentarily worked it back to Zuma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton is that the pass was a bit square and Kane Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Well, Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari

0: Dan yang penting, menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siapa.

0: Atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga Piala Dunia di Rusia waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya iya ya ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati.

0: dan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya. Tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singa Wedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singa Wedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Jovcic sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Jovcic sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Jovcic sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Jovcic sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Ya balik ke kampung.
1: Ngapain? Banyak kan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak ngapa-ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di Lintas Wamena Siang hari ini Rabu 22 Juli 2026. Berbagai tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi terus kami hadirkan di sela-sela kesibukan Anda. Tetap optimis dengan apapun rutinitas agenda hari ini. Dan kami terus menemani Anda. Kali ini kami pilihkan sejumlah tembang-tembang khusus irama dangdut dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: sumpah deh.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk menjelang warta berita sore ya, disiarkan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Sari berita penting, Festival dan Bazar Murah warnai HUT Kopdes Merah Putih Walesi. Bupati Jayawijaya pimpin apel pengecekan CASN, minta CASN dan PNS agendakan donor darah setahun dua kali. Bersama saya, Selma Taniskona, inilah Warta Berita Sore, edisi Rabu 22 Juli 2026 selengkapnya.

0: Mengawali informasi yang pertama pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-1 Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya diwarnai dengan festival dan bazar murah Selasa 21 Juli kemarin di Kampung Walesi. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Roni Hisage.
1: Dan harapan koperasi kami siap kerja membangun Pampu Pegunungan.
2: Festival dan Bazar Murah Komoditi Lokal yang diberi tema Satu Noken Berjuta Harapan tersebut dimeriahkan dengan penjualan aneka hasil bumi masyarakat lokal berupa buah-buahan segar, sayur mayur hingga umbi-umbian. Semua produk komoditi lokal tersebut dilapak di halaman kantor Kampung Walesi, Distrik Walesi. Bazar dan festival dilakukan 2 hari, yaitu tanggal 20 sampai 21 Juli kemarin, sekaligus peringatan HUT pertama Kopdes Merah Putih Walesi. Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili Asisten 3 Setda Lukas Kosai mengatakan, pada prinsipnya pemerintah akan memberikan dukungan penuh karena Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia. Lukas Kosai mengatakan, 28 kelompok tani pada Kopdes Walesi harus terus didukung karena koperasi merupakan sarana untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
3: Pemerintah dalam hal ini, di dalam amanah gubernur, kemudian gubernur sudah diwacanakan bahwa sifatnya mendukung dan apresiasi kepada pengembangan koperasi ini di titik sasaran yang turun pada 28 kelompok tadi ya,
4: 20.
3: Dan 7 kampung, 1 distrik. Mengharapkan, dari pemerintah mengharapkan, dan ini distrik koalisi koperasi ini menjadi percontohan untuk di wilayah Provinsi Papua Barat.
2: Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yelipele mengatakan, festival dan bazar bertema Satu Noken Berjuta Harapan dimaksudkan untuk memamerkan hasil pertanian anggota koperasi yang diolah selama kurang lebih 6 bulan. Tujuan lainnya, kata dia, untuk membangun ekosistem perekonomian dari tingkat kampung di distrik Walesi.
5: Jadi sebelum masuk 1 hari kegiatan ini, kami melakukan kegiatan namanya festival bertemakan Satu Noken Berjuta Harapan. Nah, kegiatan ini tujuannya untuk bagaimana caranya kita memamerkan hasil-hasil produk lokal yang mereka kerja selama 6 bulan ini. Setelah ini, bagai macam komoditi mereka memamerkan di sini, dan kita membangun satu ekosistem bagaimana petani bisa menjual hasil mereka ke koperasi bagaimana mendistribusikan ke konsumen yang ada di pegunungan tengah ini, seperti itu. Terima kasih. Maupun dia bisa impor keluar sesuai dengan permintaan. Dan harapan koperasi kami siap kerja membangun Papua Pegunungan.
2: Saudara, penutupan festival dan bazar yang dirangkaikan dengan HUT Koperasi ke-1 tersebut diakhiri dengan jamuan makan bersama masakan tradisional Papua Pegunungan Bakar Batu. Roni Hisage melaporkan.
0: Bupati Jayawijaya pimpin apel perdana pengecekan CASN, minta CASN dan PNS agendakan donor darah setahun 2 kali. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Epifania Ryan.
6: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melaksanakan verifikasi terhadap 800 calon aparatur sipil negara atau CASN yang telah dinyatakan lulus seleksi. Para CASN tersebut dijadwalkan menerima surat keputusan atau SK pengangkatan dalam 1 hingga 2 hari ke depan sebelum mulai bertugas di organisasi perangkat daerah atau OPD sesuai formasi masing-masing. Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh CASN yang telah lulus seleksi siap menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Setelah menerima SK, para CASN ini akan langsung bergabung dengan OPD sembari menunggu pelaksanaan pelatihan dasar atau latsar CASN.
7: Pengecekan pengangkatan PNS di tahun 2026 ini sebanyak 800 orang putra-putri Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan disesuai dengan bidangnya masing-masing yang telah melaksanakan seleksi melalui beberapa tahapan sampai dengan di tingkat pusat, badan kepegawaian nasional, formasi birokrasi. Kita telah berjuang untuk mengangkat 800 calon CPNS. PNS baru mereka ini akan kita angkat dan kita berikan SK dalam waktu 1-2 hari ke depan. Saat ini kami lagi melakukan pengecekan dan dari 800 orang, dari absensi yang kita absen, kita 700 sekian yang hadir. Jadi kurang lebih 100 orang ini pengecekannya sebagian ada luar kota dan lain-lain, sehingga kami umumkan nanti hari tanggal 23, 24 akan pengecekan kembali.
6: Selain proses verifikasi, Pemkab Jayajaya juga mewajibkan para CASN mengikuti kegiatan donor darah sebelum mulai bertugas. Menurut Bupati, kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi pasien di rumah sakit. Ia menjelaskan, donor darah juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor, salah satunya membantu regenerasi sel darah merah. Oleh karena itu, Pemkab Jayawijaya mendorong setiap ASN sebagai kegiatan rutin minimal 2 kali dalam setahun.
7: Pegawai atau petugas yang baru kita terima, kita diawali dengan donor darah secara massal. Kami sampaikan kepada calon pegawai yang kita angkat hari ini, diawali dengan donor darah. Donor darah ini kita harapkan dari masing-masing akan menjadi rutinitas setiap tahun, minimal 1 tahun 2 kali masing-masing kita harus donor darah. Ini sekaligus kita membantu saudara-saudara di rumah sakit yang selalu kekurangan darah. Karena itu ini kita akan memberikan kabar. Tidak hanya mereka, tetapi kita pegawai-pegawai yang lama, semua masyarakat ini sebenarnya sudah wajib menurunkan darahnya supaya ada pembaharuan darah dalam tubuh. Ada pembaharuan darah dalam tubuh kita,
6: Bupati Jayawijaya menjelaskan setelah seluruh tahapan administrasi selesai, para CASN dijadwalkan mulai bertugas di berbagai OPD, baik yang bergerak di bidang pelayanan publik maupun pelayanan administrasi pemerintahan. Bupati berharap para CASN dapat menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya moto Kabupaten Jayawijaya, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Atenius Murib menilai kehadiran 800 CASN baru akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah, terutama pada OPD yang selama ini masih mengalami kekurangan tenaga, khususnya di sektor pelayanan publik. Penambahan personil tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus menghadirkan semangat baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7: Beberapa waktu ke depan, untuk pegawai-pegawai yang kita terima ini diharapkan mereka sudah menjalankan tugas secara baik di OPD-OPD yang ada di pemerintah. Bersama-sama dengan pemerintah yang ada untuk meningkatkan pelayanan publik, pelayanan masyarakat, sesuai dengan moto Jayawijaya, hari esok harus lebih baik dari ini.
6: Dijelaskan Bupati Atenius Murib, dalam waktu dekat para CASN akan segera melaporkan diri ke OPD masing-masing untuk mulai melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang ada di setiap OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jayawijaya. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, pemerintah Kabupaten Lani Jaya dan BPS dampingi petugas sensus turun langsung guna menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Lani Jaya. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
4: Pemerintah Kabupaten Lani Jaya menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati Lani Jaya Aletinus Sigibalom bersama Sekretaris Daerah Tendien Wenda dan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Lani Jaya Bayu Prasetyo turun langsung mendampingi petugas sensus di lapangan pagi kemarin. Bupati Aletinus Sigibalom mengatakan sensus ekonomi merupakan langkah strategis untuk memperoleh gambaran nyata kondisi perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Lani Jaya memberikan data yang benar agar hasil sensus dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Menurut Bupati, sensus ekonomi 2026 akan menghasilkan data persebaran usaha hingga tingkat distrik dan kampung, mengidentifikasi potensi sektor non-pertanian, menyusun direktori pelaku usaha, serta menjadi acuan dalam pengembangan UMKM, penyusunan RPJMD, peningkatan investasi, hingga mengukur perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau. Sementara itu, Kepala BPS Lani Jaya, Bayu Prasetyo, menjelaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 mencakup seluruh wilayah Kabupaten Lani Jaya, yakni 354 kampung, 1 kelurahan, dan juga 39 distrik. Sebanyak 222 petugas sensus yang terdiri atas 39 pengawas lapangan dan 183 petugas pencaca telah mendapatkan pelatihan sejak Juni 2026. Bayu optimis dukungan penuh dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pemuda akan menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan sekaligus menjadi referensi bagi dunia usaha, kalangan akademi, dan masyarakat untuk melihat potensi ekonomi Kabupaten Lani Jaya. Dengan keterlibatan langsung Bupati dan jajaran pemerintah daerah, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan UMKM, serta membuka peluang investasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lani Jaya. Afrianti Marbun, RRI Wamena melaporkan.
0: Ketua KNPI Papua Pegunungan tegur OPD dan SKPD minta hentikan praktik mengatasnamakan gubernur. Fajar Rahman dengan laporan selengkapnya.
8: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Provinsi Papua Pegunungan, Calvin Penggu ST, meminta sejumlah organisasi perangkat daerah dan satuan kerja perangkat daerah agar ke depan tidak lagi mengatasnamakan gubernur maupun wakil gubernur dalam melaksanakan tugas dan program pemerintah. Praktik-praktik seperti itu dinilai dapat mencoreng wibawa serta kehormatan pimpinan daerah apabila dilakukan tanpa dasar dan wewenang yang jelas. Ia juga menilai masih terdapat OPD dan SKPD yang belum menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Karena itu, Calvin meminta seluruh perangkat daerah lebih fokus melaksanakan program prioritas pemerintah daerah sebagaimana telah disampaikan gubernur kepada masyarakat. Calvin menegaskan praktik mengatasnamakan pimpinan daerah harus segera dihentikan. Menurutnya, apabila hal tersebut terus terjadi, DPD KNPI Papua Pegunungan akan mengambil langkah sesuai kewenangannya sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Lebih lanjut, Calvin mengatakan KNPI merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik dan masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintah. Calvin juga mengajak seluruh OPD dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk bekerja secara profesional, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat demi mendukung pembangunan dan kemajuan di Papua Pegunungan.
0: Pendengar, Anda masih mengikuti Warta Berita sore disiarkan dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena. Satreskrim Polres Jayawijaya lakukan olah TKP kebakaran rumah di Jalan Tolmis, di mana untuk penyebab hingga saat ini masih diselidiki. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
4: Polres Jayawijaya melalui Satuan Reserse Kriminal melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP pasca kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di kawasan Jalan Tolmis, Kabupaten Jayawijaya siang kemarin. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasatreskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan olah TKP dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Petugas memeriksa lokasi kejadian secara menyeluruh dengan mengumpulkan barang bukti, mendokumentasikan kondisi TKP, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi. Menurut Ibtu Marcelino, seluruh barang bukti akan dianalisis lebih lanjut guna mengungkap penyebab kebakaran berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil resmi penyelidikan yang sedang berlangsung. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kebakaran mengakibatkan sebuah rumah mengalami kerusakan dan sejumlah barang milik korban hangus terbakar. Hingga kini Satreskrim Polres Jayawijaya masih melakukan pendalaman. Masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya kejadian yang memerlukan penanganan cepat. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pendengar, Satreskrim Polres Jayawijaya lakukan olah TKP kebakaran rumah di Jalan Gang Suci dan selidiki penyebab kebakaran. Kembali laporan disanggapnya disampaikan Afrianti Marbun.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengungkap penyebab kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di kawasan Jalan Gang Suci, Wamena. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasatreskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan, olah TKP dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Di lokasi kejadian, petugas memeriksa kondisi bangunan yang terbakar, mengidentifikasi titik awal munculnya api, mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut, serta meminta keterangan dari pemilik rumah dan sejumlah warga di sekitar lokasi. Kasatreskrim menjelaskan seluruh temuan di lapangan akan dianalisis secara menyeluruh dengan mengedepankan fakta dan hasil pemeriksaan agar penyebab kebakaran dapat diketahui secara jelas. Peristiwa ini mengakibatkan bangunan rumah beserta sejumlah barang milik korban mengalami kerusakan, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Polres Jayawijaya juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran dengan rutin memeriksa instalasi listrik serta memastikan penggunaan peralatan yang berhubungan dengan api maupun listrik sesuai standar keselamatan sehingga resiko kebakaran dapat diminimalkan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pendengar, Polres Jayawijaya mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian adat pasca konflik di wilayah Woma, Wamena. Fajar Rahman dengan laporan selengkapnya.
8: Pasca konflik yang terjadi di distrik Woma, Kabupaten Jayawijaya pada bulan Mei lalu, Polres Jayawijaya menilai situasi keamanan memang sudah jauh lebih kondusif. Namun demikian, gesekan-gesekan kecil di tengah masyarakat masih tetap terjadi. Sehingga diperlukan langkah nyata dari pemerintah untuk memulihkan kondisi secara menyeluruh. Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel SIK MAP mengatakan pemerintah perlu segera merealisasikan poin-poin yang telah disepakati dalam penandatanganan perdamaian adat atau patah panah pada 23 Mei lalu. Menurutnya, pelaksanaan kesepakatan tersebut penting untuk mencegah aksi balas dendam dan mengakhiri potensi konflik lanjutan. Wakapolres menjelaskan salah satu poin yang harus segera ditindaklanjuti adalah rekonsiliasi serta penanganan bangunan warga yang terbakar akibat konflik. Ia juga menilai masih ada sebagian masyarakat yang menganggap proses perdamaian belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan karena mekanisme penyelesaian adat dinilai belum berjalan secara utuh. Karena itu, komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pihak dinilai penting agar hasil perdamaian dapat diterima oleh kedua kelompok. Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua atau YKKMP, Teo Hesekim menilai upaya mediasi yang dilakukan pemerintah masih perlu dievaluasi. Menurutnya, hasil kesepakatan perdamaian harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi memicu gesekan baru. Teo Hesekim juga berharap pemerintah segera membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak akibat konflik. Ia menegaskan banyak masyarakat yang mengalami kerugian sehingga dibutuhkan komitmen dan tindak lanjut yang serius dari pemerintah agar proses pemulihan dapat berjalan secara menyeluruh dan perdamaian benar-benar terwujud.

Pendengar, sekian Warta Berita sore edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selamat Tani sekarang mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: apa?
1: Apa ada apa kan? Ada apa?
0: Itu kecelakaan.
1: Oh,
0: makanya jangan pala-pala.
2: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Asli dah kangen kampung aneh ini. Sudah berapa tahun kita nih? 5 tahun ya?
5: Iya dah, 5 tahun kita ini. Sudah berapa tahun kan?
6: Sama dah, 5 tahun juga.
5: Oh iya ya, mana enggak pernah kita pulang lagi ya?
4: Itu dah makanya. Bercerita dulu apa yang sudah paling kangen kampung?
5: Kalau ana paling kangen itu, pelecing kangkung heh.
4: Oh iya,
5: enggak ada pelecing yang maik bin enak selain pelecing kangkung Lombok.
4: Kalau ana tuh paling kangen Senggigi heh.
5: Oh iya, Senggigi ya.
4: Dulu di sana aja tempat ana belajar main surfing. Selesai kita main sansetan kita sama bule-bule itu. Selalu rasanya hidup
5: asli dah emang ya, bikin kangen yang begitu-gitu itu.
4: Itu dah. Kenapa sih dia diam-diam aja?
5: Dia pikirin Braya dah pasti ini.
7: Enggak sihnya.
4: Apa yang sudah paling kangen kampung?
7: Yang paling anak kangen di kampung itu ibu. Seenak dan senikmat masakan Lombok tidak lebih enak dari masakan buatan ibu. Seindah jajaran pantai di Lombok dengan kilauan pasir putihnya tidak lebih indah dari wajah ibu. Ibu, aku rindu.

97,1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas. Ya, hari ini kami masih menemani Anda di Lintas Wamena Sore, kanal informasi dan inspirasi ya. Nah, gimana kabar Anda untuk hari ini ya? Tadi beberapa lagu-lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Tetap semangat walaupun cuaca udara di Wamena angin seperti biasanya ya. Bukan Wamena kalau nggak ada angin. Kayaknya di semua tempat ada angin ya, tapi anginnya ini beda dari daerah lain, dari tempat lain ya. Anginnya ini menusuk sampai ke dalam jantung ya. Jadi untuk Anda yang mau berpergian ya, hati-hati, selalu menggunakan jaket yang tebal, persiapan untuk melindungi angin dari Anda tentunya. Oke, dan untuk Anda dimanapun Anda berada, kami masih terus hadir dengan lagu-lagunya dari program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Lah iya, lek pai ditu lho, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Lah wong lek pai di make kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek Paidi.
1: Lho ya lebih kasihan kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.
2: Selamat 7.1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan sebelum kami melanjutkan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi, kami hadir satu informasi untuk Anda pendengar. Kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id, di mana Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo merespon kritik tentang gaya komunikasinya kepada publik. Ia mengatakan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik dan menjadikannya bahan untuk memperbaiki diri. Ini disampaikan oleh Menteri Dodi di kawasan Istana Merdeka Jakarta Senin 27 Juli 2026 kemarin setelah agenda sidang kabinet paripurna bersama Presiden Prabowo. Nah, Anda bisa klik rri.co.id untuk informasi lebih lanjut dan dengarkan siaran RRI dan dapatkan berita terkini melalui aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Google Play.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

97,1% RRI Wamena. Selamat sore untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan tentunya masih mendengarkan saran kami dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua, bersama saya Selma yang masih menemani Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Kita mau sapa-sapa dulu yang lagi dengar saran kita kali ini ya. Pendengar setia kita nih, ada dari kakak Brooklyn dari Jayapura, terus ada juga dari kakak Muel, ada juga tadi siapa yang bergabung nih, pokoknya ada ya yang lagi dengar saran kita. Nah, jangan lupa nih untuk Anda yang mau dengarkan Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia, Anda bisa download aplikasinya lewat Play Store dan juga lewat App Store. Jadi nama aplikasinya adalah RRI Digital. Nah, kali ini kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Nah, kenapa sih mungkin ya banyak yang sering terbangun di malam hari. Nah, Anda perlu tahu nih penyebabnya dan gimana sih cara mengatasinya. Nah, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id. Jadi sering terbangun pada malam hari dan sulit kembali tertidur ternyata dapat menurunkan kualitas tidur. Jadi kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu produktivitas serta meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Nah, melansir dari Alodokter, kondisi tersebut dikenal sebagai middle insomnia ya, dan gangguan ini merupakan jenis insomnia yang membuat seseorang sulit mempertahankan tidur sehingga durasi dan kualitas istirahat menurun. Nah, pertambahan usia, jet lag maupun pekerjaan dengan sistem shift juga dapat memengaruhi ritme tidur seseorang. Nah, kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah terbangun pada malam hari dan sulit tidur kembali. Nah, berbagai gangguan fisik juga dapat menjadi penyebab seseorang sering terbangun saat tidur. Jadi kondisi tersebut meliputi gangguan lambung, nyeri sendi, penyakit pernafasan, hingga penyakit saraf. Dari 431 katanya kak mau request lagu Nayak ya. Nanti kita carikan lagunya ya. Pokoknya kalau lagunya ada aman, nanti kita bakal putarkan lagunya. Nah, kalau banyak yang bertanya-tanya nih, ini tadi soal informasi kenapa sih sulit tidur di malam hari dan sering terbangun. Nah, biasanya juga karena penyakit ya. Mungkin karena pernafasan atau mungkin karena ada gangguan lambung ya. Jadi itu biasanya membuat seseorang untuk kadang sulit tidur pas malam hari. Oke, dan juga dari Kakak King juga request lagu ya. Ya, nanti kita coba cari lagunya dulu. Tapi kali ini kita bakal hadirkan dulu ya satu lagunya dari Pinkan Mambo, Kekasih Yang Tak Dianggap. Ya, banyak orang sih sekarang yang punya kekasih tapi gak dianggap. Itu gimana tuh? Hubungannya tuh arahnya kemana tuh? Ya udah, langsung aja kita dengarkan lagunya dari Pinkan Mambo, Kekasih Yang Tak Dianggap.

97,1% RRI Wamena, selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan kami ingatkan untuk azan maghrib untuk wilayah kota Wamena dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur ya. Nanti kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk pendengar setia kami, lebih terkhususnya untuk saudaraku umat Islam ya. Kami masih hadir dengan satu lagu ya, lagunya dari Republik Tiada Guna Lagi, dan nanti akan disusul lagunya dari Hijau Daun.

97,1% RRI Wamena. Dan pendengar, kami ingatkan kembali bahwa untuk azan maghrib untuk wilayah kota Wamena dan sekitarnya di pukul 17.56 waktu Indonesia Timur. Nah, sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi islami untuk pendengar setia kami, ya kami hadirkan satu informasi yang berkaitan dengan Koperasi Merah Putih. Nah, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id. Nah, di mana pendengar, poin utama di mana Presiden Prabowo ini menegaskan Koperasi Merah Putih dirancang untuk membebaskan petani dan masyarakat desa dari jeratan rentenir yang menerapkan bunga hingga 1% per hari. Dan yang kedua adalah pembentukan sekitar 81.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia untuk memberikan akses pembiayaan murah dan layanan ekonomi lainnya. Dan poin yang ketiga adalah Koperasi Merah Putih ini akan menyediakan layanan simpan pinjam berbunga rendah, pupuk bersubsidi, dan barang-barang kebutuhan pokok untuk memperkuat ekonomi rakyat di tingkat desa. Iya, dan pendengar kami menyapa Anda juga sore hari ini yang mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami akan hadirkan satu lagu, ya maksud kami beberapa lagu-lagu islami ya, sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Wamena dan sekitarnya.

Tahukah kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bis abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata hype bis berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: busunya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iya bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri lagu-lagu religi islami untuk sore hari ini pendengar. Dan saatnya kami masih hadir dengan program acara dari Pro 1 dari Wamena ya. Dan jangan lupa nanti pendengar di jam 7 malam atau pukul 19 untuk mengikuti Gematan Apapa untuk edisi hari ini Rabu tanggal 21 Juli 2022. Ya, maksud kami Rabu 22 Juli ya 2026. Dan untuk Anda, kami ucapkan selamat malam untuk Anda dari Kota Wamena. Ya, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan mungkin di luar Wamena yang mendengarkan siaran kami, masih sore tentunya ya, yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, tetap semangat untuk hari ini. Jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan malam tentunya ya. Oke, dan pendengar masih bersama saya Salma ya, tentunya masih menemani Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Au se Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomai Toraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku omnam ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk menjelang Gema Tanah Papua. Dan Gema Tanah Papua sore hari ini akan disiarkan dari RRI Bovendigo.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Timur,

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gemah Papua, edisi Rabu 22 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Tanah Papua kami hadirkan untuk Anda, bersama saya, Dedi Hamdani. Berita pertama kami awali dari Nabire. Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan program Bangun Generasi dan Keluarga Inklusif dan Tangguh Bangkit Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
1: Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari anak-anak yang tumbuh sehat, keluarga yang hidup sejahtera, dan masyarakat yang memperoleh perlindungan. Karena itu, pembangunan Papua Tengah harus dimulai dari manusianya, serta membangun generasi, memperkuat keluarga, dan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal. Penegasan itu dikemukakan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa saat menyampaikan sambutannya sebelum meluncurkan program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh atau Bangkit Papua Tengah bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Selasa 21 Juli 2026. Menurut Meki Nawipa, program Bangkit Papua Tengah yaitu Bangun Generasi Keluarga yang Inklusif dan Tangguh merupakan bentuk komitmen Pemprov Papua Tengah dalam memanfaatkan dana OTSUS sebagai investasi jangka panjang demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya orang asli Papua.
2: Program ini ada karena itu stuntingnya itu sampai 32,5% dan juga angka kemiskinan di 8,9%. Jadi dengan program Bangkit Papua Tengah ini, saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tolong membantu supaya ada data-data yang valid sehingga kita bisa tahu angka pasti kemiskinan itu berapa, angka stunting itu berapa, angka kematian itu berapa. Karena ukuran bagi seorang gubernur atau bupati atau wakil bupati atau pemerintah yang sukses itu adalah dia harus tahu angka. Karena pemerintah itu akan maju, satu dia harus naik IPM. Kalau IPM itu dia naik, itu tidak bisa naik otomatis. Dia harus dari program seperti begini. Bagaimana visi dari bawahnya? Kalau sudah begitu, nanti masuk ke arah namanya itu PDRB, pendapatan buntu. Nah, jadi waktu kita sudah tahu berapa gaji ini, kita akan tahu bagaimana daerah ini maju.
1: Sementara itu, Kepala Bapeda Provinsi Papua Tengah yang juga selaku Ketua Sekretariat Bersama Program Bangkit Papua Tengah Eliezer Yogi SSTP MSI dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan daripada kegiatan ini adalah sebagai momentum dimulainya implementasi Program Bangkit Papua Tengah secara resmi sebagai gerakan pembangunan terpadu yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya keluarga dan anak-anak orang asli Papua di 8 kabupaten.
3: Adapun tujuan daripada kegiatan ini adalah memperkenalkan program Bangkit Papua Tengah kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dan terkhususnya buat tempat-tempat dan sebagai pilot project. Yang kedua, menyampaikan arah kebijakan pembangunan pemerintahan Provinsi Papua Tengah dalam bidang perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia.
1: Di kesempatan itu, Gubernur juga minta seluruh perangkat daerah agar melaksanakan program Bangkit dengan penuh tanggung jawab. Program ini tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen atau kegiatan seremonial. Pastikan pendataan dilakukan secara akurat, bantuan diberikan tepat sasaran, pelayanan dipermudah, serta manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Turut hadir pada kesempatan itu, pimpinan Kementerian dan Lembaga Papua Tengah, Ketua DPR Papua Tengah, Ketua MRP Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Papua Tengah, para Bupati dan Wakil Bupati se-Papua Tengah, Kepala BP3 OKP Papua Tengah, dan pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, serta para Kepala Perangkat Daerah, pimpinan perguruan tinggi, dan para mitra pembangunan, serta tamu undangan lainnya. Robi Vanindi melaporkan.
0: Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Jayapura memperluas akses layanan paspor melalui program jemput bola dan layanan di ruang publik. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen keimigrasian sekaligus kualitas pelayanan. Laporan ini selengkapnya bersama Rizky Kurniawan.
4: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura memperluas akses layanan paspor melalui program jemput bola. Langkah itu dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen keimigrasian. Program tersebut dijalankan melalui layanan Easy Passport dan kegiatan Pasporia. Keduanya diharapkan meningkatkan jangkauan pelayanan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura Ben Yuda Karubaba mengatakan, lewat program Easy Passport, petugas akan mendatangi instansi yang mengajukan permohonan paspor secara kolektif. Layanan itu diberikan apabila jumlah pemohon memenuhi ketentuan. Selain layanan jemput bola, Imigrasi Jayapura juga menghadirkan pelayanan paspor di ruang publik. Salah satunya melalui kegiatan Pasporia yang digelar saat Car Free Day di kawasan Holtekam.
5: Salah satunya kita membuka pelayanan Easy Passport. Jadi kita datang melayani masyarakat. Jadi kalau ada satu instansi pemerintah yang mereka mengajukan paspor lebih dari 20 orang, kita datang ke melayani mereka. Dan itu salah satunya. Terus yang kedua, kita buat Pasporia. Kemarin wartawan yang datang di Everyday ya. Everyday kita buat kegiatan pelayanan Pasporia di situ.
4: Ben Yuda mengatakan inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian. Pelayanan yang lebih mudah diakses diharapkan mendorong masyarakat memanfaatkan layanan resmi. Menurut data semester 1 2026, kantor imigrasi Jayapura telah menerbitkan 2032 paspor. Selain itu diterbitkan 390 pas lintas batas dan 91 perpanjangan izin tinggal terbatas. Data pelayanan juga mencatat 67 perpanjangan visa dan 50 izin tinggal kunjungan. Imigrasi Jayapura turut melayani berbagai permohonan izin tinggal dan dokumen keimigrasian lainnya selama periode tersebut. Layanan paspor menjadi yang terbanyak sekaligus penyumbang terbesar penerimaan negara bukan pajak PNBP. Pada semester 1 2026, penerimaan dari layanan paspor mencapai sekitar 1,73 miliar atau 52,8% dari total PNBP. Reski Kurniawan melaporkan.
0: HUT ke-108 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor usung SDM unggul demi kesejahteraan berkelanjutan. Laporan Ririn Arianti dari RRI Biak.
6: Peringatan hari ulang tahun pemerintahan Biak Numfor ke-108 Jumat 17 Juli 2026 berlangsung di KSL Ballroom Biak mengusung tema Sumber Daya Manusia Unggul untuk Kesejahteraan Berkelanjutan. Peringatan ini menjadi momen merenungi sejarah, mengevaluasi capaian, serta merancang langkah pembangunan ke depan. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Jimmy Carter Mbarar Kapisa mengatakan, tepat pada 17 Juli 1918, pemerintahan di wilayah ini mulai dibentuk sehingga rentang 108 tahun menjadi bukti perjalanan panjang yang penuh dinamika dan nilai sejarah. Peringatan ini mengandung tiga makna filosofis, yaitu retrospektif, menengok masa lalu sebagai fondasi dan referensi melangkah ke masa kini dan masa depan. Introspektif, momen mengintrospeksi diri agar mampu menjawab tantangan kekinian. Prospektif, yaitu merancang masa depan berdasarkan realita saat ini tanpa melupakan nilai sejarah. Pemerintah menegaskan bahwa pemerintahan dan pembangunan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Pembangunan harus dikawal dengan landasan yang kuat, holistik, serta visi-misi yang jelas. Rasa cinta dan bangga terhadap daerah harus terwujud dalam kerja keras, ikhlas, dan cerdas sesuai potensi masing-masing.
7: 17 Juli 2026 tepat berusia 108 tahun. 108 tahun adalah rentang panjang perjalanan yang penuh dengan romantika dan dinamika sejarah. Maka kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Kabupaten Biak Numfor sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini ke depan dengan kerja-kerja produktif yang tulus.
6: Sementara itu, Kepala BPKAD sekaligus Ketua Panitia Gunadi dalam laporannya menyampaikan, peringatan ini menghadirkan kilas balik jejak sejarah sebagai bentuk penghormatan tulus kepada para pendahulu, perintis pemerintahan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, budayawan, dan seluruh masyarakat yang meletakkan fondasi pembangunan.
7: Momentum ini menjadi pengingat akan perjuangan para pendahulu, sekaligus sumber semangat bagi seluruh masyarakat untuk terus bersatu, berkarya dan mengabdi demi terwujudnya Biak Numfor yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan. Semoga semangat hari jadi pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjadi penguat komitmen kita bersama untuk terus melanjutkan cita-cita dan perjuangan para pendahulu, menghadirkan pemerintahan yang semakin profesional, melayani dan berintegritas, serta bersama-sama mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan.
6: Momen peringatan peringatan HUT ke-108 ini juga dipaparkan berbagai capaian dan penghargaan yang diraih pemerintah daerah saat ini, yaitu sukses menyelenggarakan pemilihan kepala kampung serentak, penghargaan program digitalisasi bahasa daerah dari Kemendikdasmen, kinerja terbaik standar akuntansi dan penyampaian laporan keuangan tahun anggaran 2025, penghargaan percepatan digitalisasi daerah 2025-2026 dari perwakilan BI Papua. Opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 untuk keenam kalinya berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Papua. Peringkat kedua pengendalian inflasi se-Papua dari Kemendagri disertai insentif 2 miliar rupiah. Juara ketiga penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kemendagri disertai insentif sebesar 1 miliar rupiah. Ririn Arini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Merauke. Kodim 1707 melaksanakan apel pemberangkatan personel Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 tahun 2026, tanda dimulainya pergeseran pasukan menuju lokasi pelaksanaan TMMD di Kampung Wanam, Distrik Iliap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Dwi Yuniarti.
8: Apel pemberangkatan dipimpin oleh Perwira Seksi Teritorial Kodim 1707 Merauke, Kapten CZ Isage. Dalam keterangannya, Kapten Sage menjelaskan bahwa pemberangkatan personil merupakan tindak lanjut dari pembukaan TMMD ke-129 tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada 15 Juli 2026. Ia menambahkan sebanyak 123 personil diberangkatkan menggunakan kapal motor Sabuk Nusantara 114. Dari total 150 personil yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-129, sebanyak 27 personil telah lebih dahulu berada di Kampung Wanam untuk melaksanakan persiapan di lokasi kegiatan. Kapten Sage berharap seluruh personil dapat tiba dengan selamat sehingga seluruh rangkaian program TMMD dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
9: Memberangkatkan personil TMMD ke daerah lokasi kerja, yaitu di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pembukaan TMMD yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2026. Kemudian untuk personil baru bisa diberangkatkan hari ini menggunakan KM Sabu Nusantara sebanyak 123 personil dari jumlah personil 150, dikarenakan 27 personil sudah standby di Wanam.
8: Untuk diketahui, saat ini personil Satgas TMMD ke-129 sudah tiba di Kampung Wanam dan sedang melakukan proses pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik yang dibantu oleh warga setempat secara gotong royong. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Bovendigul gelar sidak obat dan makanan, pastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman. Laporan selengkapnya bersama Imam Komarudin.
10: Pada tempat-tempat atau usaha-usaha, toko ataupun kios-kios.
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama sejumlah instansi terkait melaksanakan inspeksi mendadak terhadap peredaran obat dan makanan di sejumlah toko, kios, dan tempat usaha. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjamin keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat. Pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan sidak tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap produk yang beredar agar masyarakat terhindar dari makanan maupun obat-obatan yang tidak memenuhi standar keamanan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak edar, karena semua itu berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
10: Jadi memang seyogianya bahwa tiap tahun itu seharusnya perlu dilaksanakan sidak minimal 2 kali dalam setahun, tetapi mungkin karena anggaran.
11: Ia menjelaskan pelaksanaan sidak melibatkan lintas sektor agar pengawasan berjalan lebih efektif. Tim terdiri dari Dinas Kesehatan, Kepolisian, Satuan Polisi Pamung Praja, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, di mana Sekda juga ikut turun di lapangan. Murniati menambahkan tim melakukan pemeriksaan di berbagai tempat usaha seperti toko dan kios yang menjual makanan maupun obat-obatan. Selain memeriksa izin usaha, tim juga akan memastikan produk yang dipasarkan masih layak dikonsumsi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa kegiatan serupa terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2022. Sejak saat itu, SIDAK belum dapat dilaksanakan secara rutin karena keterbatasan anggaran termasuk dampak kebijakan efisiensi belanja. Murniati berharap melalui kegiatan ini, pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Bovendigul dapat semakin optimal sehingga masyarakat memperoleh perlindungan dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, TK Pertiwi 4 Serui sambut 100 siswa baru. Agustinus Tanawani melaporkan.
12: TK Pertiwi 4 Serui sambut 100 siswa baru, tekankan peran orang tua dalam pendidikan anak. Memasuki tahun ajaran 2026-2027, TK Pertiwi 4 Serui menggelar upacara bendera sekaligus penyerahan simbolis peserta didik baru dari orang tua kepada pihak sekolah Senin 20 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi tanda dimulai proses pendidikan bagi para siswa baru sesuai kurikulum yang diterapkan sekolah. Kegiatan tersebut dihadiri pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Insinyur Heri Pasasung, MMPD. Dalam sambutannya, Heri menyampaikan bahwa penyerahan anak kepada pihak sekolah merupakan wujud kepedulian dan kepercayaan orang tua terhadap perkembangan pendidikan putra-putrinya. Ia menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga. Menurutnya pendidikan pertama dan utama dimulai dari lingkungan rumah.
13: Dengan penyerahan siswa dari pihak orang tua kepada sekolah, berarti harapannya bahwa ada kolaborasi kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Karena harapan kita bahwa pendidikan itu bukan saja dibebankan kepada sekolah, tetapi harapannya ada tanggung jawab berbagi peran antara orang tua dan sekolah. Nah, tadi di upacara bendera dalam apel upacara terkait dengan peran orang tua juga kami sudah sampaikan bahwa harapannya bahwa orang tua berperan aktif. Karena pendidikan yang pertama itu seyogianya dimulai dari keluarga, dari rumah. Nah, sekolah tinggal bagaimana mengarahkan, memotivasi, bahkan memberikan pengembangan-pengembangan terkait dengan talenta-talenta yang anak miliki.
12: Sementara itu, Kepala TK Pertiwi 4 Serui, Astri Rosita Sarbini, SPDGR, mengatakan pada tahun ajaran 2026-2027, pihaknya menerima sebanyak 100 siswa baru yang disesuaikan dengan kapasitas ruang belajar yang tersedia.
14: Baik, terima kasih untuk murid baru yang masuk di tahun ajaran 2026-2027, sebanyak ini 100 orang. Kami batasi karena memang sesuai dengan kapasitas ruangan kita ada 7 rombel dan 38 yang naik aktif. Sebenarnya 50 yang naik dari kelompok A naik ke kelompok B. Cuma yang terdaftar di Dapodik murid lama 38. Jadi yang 15 yang sebagian besar itu tidak terdaftar. Kenapa? Karena tidak memiliki punya akte kelahiran. Jadi mungkin di tahun ajaran baru ini kami juga ada punya program yang nanti akan bekerja sama dengan kantor Dukcapil yang untuk pembuatan akte kelahiran. Jadi ini masih masuk di dalam minggu ini. Kemarin MPLS dari tanggal 13 sampai hari Jumat, hari ini kami asesmen dari hari ini sampai hari Jumat. Kenapa? Karena kami 55 orang anak, jadi butuh memang ekstra guru, harus asesmen. Kenapa? Karena supaya kami bisa tahu keberadaan anak, dia punya karakter, kemampuannya, pembiasaannya dengan orang tua. Karena di tahun-tahun yang kemarin kami mendapatkan anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa yang ada di sekolah kami, dan ada orang tua yang mau membuka hati kepada pihak sekolah, mau menyampaikannya, tapi ada yang tidak terbuka di dalam hal ini. Jadi kami mengambil keputusan tahun ini memang kami mengadakan asesmen selama 5 hari.
12: Menurut Astri, seluruh peserta didik baru telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Setelah itu, sekolah akan melaksanakan asesmen untuk mengetahui bakat dan minat masing-masing anak sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Astri juga menghimbau para orang tua agar tidak ragu terhadap kualitas pendidikan di TK Pertiwi 4 Serui. Ia menegaskan sekolah yang dipimpinnya telah memperoleh akreditasi A dan didukung tenaga pendidik yang berkompeten dalam mendampingi tumbuh kembang anak usia dini. Selain itu, pada tahun ajaran baru ini, sekolah telah menyusun berbagai program pembelajaran yang disesuaikan dengan peringatan hari-hari besar keagamaan maupun nasional. Program tersebut dikemas melalui tema-tema pembelajaran yang menarik guna menambah pengetahuan dan wawasan anak tentang berbagai peristiwa penting, sekaligus membentuk karakter sejak usia dini. Agus Tanawani melaporkan.
0: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Hamdani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pendengar di manapun Anda berada, telah kita ikuti Gemata Napapua dari RRI Bovendigul. Dan malam hari ini Anda kembali mendengarkan siaran kami dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, yang mengudara dari Jalan Mati Yani nomor 64 Wamena, Papua. Selamat malam untuk Anda, dan kebersamaan kita tentunya masih sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
2: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Sekali di malam yang tak berbintang ini, saya berharap sekali Anda di 97,1 MHz ya. Mari pilih lagu terbaik dan musik-musik menarik akan siap menemani langkah dan aktivitas Anda. Dan terhibur dengan pilihan lagu yang kami hadirkan di edisi hari ini Rabu 22 Juli.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca! Terus satu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena ya. Dan selamat malam kembali kami ucapkan buat Anda yang terus menikmati kebersamaan kita di 97,1 MHz. Sudah pukul 21 ya, masuk kami pukul 20 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sebelum kami hadirkan kembali pilihan lagu, kami juga informasikan pendengar di jam 9 malam atau pukul 21 tepatnya nanti kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3. Baik, kita coba hadirkan kembali kehangatan di kesempatan malam hari ini. Dan juga jangan lupa nanti di pukul 22

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar, selamat malam, selamat bergabung buat Anda yang terus memonitor siaran kami di kesempatan malam hari ini ya. Walaupun di luar tak berbintang, kami berharap di ruang dengar Anda hadir bintang melalui pilihan lagu dan juga informasi menarik. Ya, sudah pukul 20.40 menit waktu Indonesia Timur nih. Ada sebuah lagu yang menceritakan sebuah akhir sebuah kisah ya, dari bintiknya Black Sweet. Oke, lagu ini permintaan spesial buat buat Bung atau Tete Benny Wetipo ya, di seputaran guru lu yang selalu berada di seputaran kantor LPPR RI Wamena. Ya, mudah-mudahan terhibur buat Tete Benny ya, hingga tuntas nanti. Tentunya sebelum pensiun ya di tahun depan. Lagu ini spesial buat TTB nih. Mudah-mudahan terhibur. Black Sweet dengan Air Sebuah Kisah.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Udahlah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kalau boleh sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, kata bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
7: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
8: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
7: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
10: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita hanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah, yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
9: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
11: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tadi. Ya, kita juga menetapkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
7: Jadi akan masuk ke mana
11: sih
7: Pak aturan ini
11: terkait dan juga
7: masuk ke
11: Wiko? Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri WPN mengundang kita karena ini berkoordinasi ke sistem digital. Jadi kita ketemu, kita berbicara.
4: Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
7: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
7: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak dua kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
16: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi satu kali gitu ya selama di periode akhir tahun.
7: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPI Dino Patijalal mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
17: This is what I want to see young people embracing democracy.
7: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
17: This is what I want to see young people.
18: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
7: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
19: For already many decades or some decades,
20: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
19: But democracy is not a finished project.
7: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
21: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
21: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
21: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara. Masa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: Oh, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
20: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar. Demikian tadi kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, kita bergabung langsung karena sudah pukul 22 ya, untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional bersama rekan Yudi Ismail dan Ita Purnamasari dari Pro 1 Nasional.
1: RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Fitri dari Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dari penjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas
1: Tisel.
0: Malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes?
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Alhamdulillah selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya biasanya kalau nggak berdua bertiga berempat.
1: Nah, ini maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isantarore dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita nggak berdua aja.
3: Betul.
2: Nggak bertiga juga, nggak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kejeran.
3: Jokes bapak-bapak, jokes ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh, selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pedas suara banget ya. Oke. Malam.
2: Terus kan di malam
3: gitu ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kirain ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan bujangga. Tapi itu doang lagi ya. Banyak orang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Ah,
2: ada lagi. Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religi.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friend.
3: Best Jam Friend. Berarti ini Best Jam Friend.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi sudah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Ya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
2: Boleh diangkat.
3: Jemuran sih.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling
2: kakak
5: Kasita yang main bass di The Jam.
2: Halo Kasita.
5: Aku
2: Alsa
5: main drum.
2: Halo
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kasita.
4: Sama-sama deh, sama-sama cute kayak
2: mereka. Agak kali ini ya, baru kali ini ya. Lihat Sigit baru kali ini gini.
3: Agak geli ya.
2: Ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang?
6: Alvin.
3: Abang Alvin di?
6: Temennya Sigit.
3: Ya mau bang, iya. Temannya sih gitu, di pegang apa? Vokal.
2: Iya, kasih tahu kan juga kak, aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Tapi beneran. Ngakuin nggak? Terus satu lagi.
7: Kalau aku Ramzi, main akordeon kalau di.
3: Oh, iya.
7: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga.
7: Iya, tergantung request aja.
3: Okay.
6: Ujian kelas 6 itu.
3: Halo. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
7: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
7: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul. Ruang
2: Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR.
3: Halo.
2: Jadi
3: kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok best jam buku? Bukannya best jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus, ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan, siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya,
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary, ya, di tahun ke-32 ini. Bikin apa ya gitu?
3: Wow. Nah,
4: bikin buku belum pernah kan? Gitu. Udah gitu, Mbak.
3: Berarti memang udah benar best jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: Ex best jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Oh, boleh dibuka. Boleh dibuka. Ya. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi antara tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: dia memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya. Ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng best jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng best jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
4: Ya itu buku biografinya best jam. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan sebelum mereka pakai nama best jam ya.
3: Emang sebelum best jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Gusti kalau sangkatan.
4: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa.
3: Oh.
4: GM Kit ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Kauan bener daripada gue loh.
2: Oh bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
4: Nah ini yang bikin buku juga.
3: Yang nulis tuh bukan Bang. Jangan bilang AI.
4: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
4: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul. Iya.
4: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis
3: akhirnya barulah terjadi
4: juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita nggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu.
2: Maksudnya di tengah penulisannya
4: di tengah
2: ada perubahan lagi
3: ya.
2: Akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
4: Ya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres,
3: Lagi.
4: Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan udah jadi jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini makin seru dan kita juga karena di relay dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena iya, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada,
3: iya,
2: di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Ante.
2: Ya, waalaikumsalam,
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
6: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Bu Farida.
6: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu. Ya, ya mau bertanya ke grup band Basintang ini, sejak kapan terbentuknya
3: ini?
6: Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan kujangga, kan? Hujan tak berawan.
7: Hujan tanpa awan.
6: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya. Tolong ya dihadirkan lagu bukan kujangga.
3: Oke. Okay. Biasa ada kalau hadir lagunya Bu, rock kering jalan langsung iya, Bu.
6: Ini saja ya dari Bu Farida, enggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
6: Oh iya, makasih ya. Mau kirim salam ya kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya.
3: Yeah.
6: Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahmat di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
6: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, Bu, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida malam. Dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
3: Ya,
2: Pak Ahmad.
8: Bintang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam, saya kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Baitanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
8: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke. Rencana kedepannya di era global ini seperti apa gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
3: Pak
8: Maluku, Nobornio, ya, juga ada apa Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember kita ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
9: Itu Ben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi ya, lagi. Iya.
9: Sekali-kali kan harus santu juga lah Bang.
3: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Gitu.
2: Baik.
9: Ananda?
3: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
9: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
9: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam, Ma.
2: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
2: Iya.
9: Iya, apa artinya itu best jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
9: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
9: Buku apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
9: Oh, buku biografi.
3: Karena best jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
9: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagu baru itu lagu jamrut itu, Oma. Ya Allah, Oma. Kena copyright, Oma.
9: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
9: Kan beda tuh Iksan, Bang. Pengambil,
3: iya. Makanya judul buku
9: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
9: Apa ada judulnya?
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu nah, judulnya.
2: Itu judulnya.
9: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi

0: alias Yudi Ismail.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak, selalu semangat ya.
1: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
1: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
1: Malam.
3: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu besok.
3: Apa ini? Kemana ini Bang Yudi sama
1: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
3: Iya, Iksan Tarori. Penari
1: ularnya
3: kemana ini ya?
1: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih Pak.
2: Pak, ya, Kang Hasan silakan.
3: Dengan best jam ini ya.
2: Betul.
3: Saya sedikit ya rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama best jam itu diganti ke musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu
1: okay.
3: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini dan Pak Andri pasal saya kirim salamnya ya
1: siap
3: saya Dinda. Terus yang baru turun
1: Omana.
3: Omana
1: iya.
3: Terus Ibu Halma juga. Terus Ayu dari Kepala Tuku Tengah.
1: Oke.
3: Terus Ciguria.
1: Ciguria. Siap. Terima kasih.
3: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu. Bungkus semua buat Bang Andes, Bang Santarore. Selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak.
3: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
1: Wede, selamat datang katanya.
2: Siapaan?
1: Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
1: baiklah.
2: Jadi terakhir di sesi ini ada
1: satu lagi
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
1: Halo, tanya aja ini
2: kan jawab. Halo Bu Ica, Kak Ica.
4: Selamat malam.
2: Iya,
1: malam.
4: Siapa lagi namanya lupa.
1: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
4: Sama Bang Andes.
1: Iya. Iksan Tarore. Salam
4: kenal ya Bang Andes.
2: Salam kenal. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
4: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
1: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
4: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan yang lalu lagu ulang tahun.
1: Betul.
4: Tadi totalnya nggak datang.
1: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
4: Gitu ya.
2: Iya.
4: Jadi nggak jadi dekatnya.
1: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Iksan Tarore, Ita juga.
2: Oke. Mantap.
1: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan, nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
1: Sita itu.
4: Tadinya aku mau ini aja, mau nanya sama Mbak Ita aja. Terus
2: Mbak Ita
4: yang datang, yaudah,
1: angkat
4: jadi aja.
1: Iya, gak apa-apa gitu. Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
4: Iya, insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
1: Harus dong, ya. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
4: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyok Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Baik.
4: Kembali kesannya ke selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
1: Amin, Allahumma amin.
4: Terima kasih Bang Andek sama Pak Iksan dan
1: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
1: Mau ditanya atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
1: Ini katanya ini serius.
2: Serius.
1: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 30

0: 2 tahun yang lalu.
1: Betul.
0: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu, Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
1: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
0: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3. Oh, misalnya ya. Ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
1: Jadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
0: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
1: Di Jember.
0: Rencana ke depan di era...
2: Di masa global apa tadi?
0: Era global.
1: Globalisasi.
0: Globalisasi seperti sekarang.
2: Soal global-globalan.
3: Terima kasih pertanyaannya.
0: Jawabannya ke Miss Universe ya. Terima kasih
1: pertanyaan. Iya ya.
0: Iya benar.
1: Ada bridging itu ya.
0: Iya.
3: Sebenarnya kalau dari Best Jam kata kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
1: Mantap.
3: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
0: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
3: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
0: Gitu.
1: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
0: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
1: Yang jawab elit global.
0: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
1: di Palembang.
0: Namanya kan Best Jam.
2: Artinya apa? Ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
0: Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Iya. Yeah. Nah.
0: Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
4: Nah. Itu ada di buku itu. Jadi Om Ana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
1: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
0: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
1: Betul.
0: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. gimana?
2: Okay.
0: Silakan.
2: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
0: bass.
2: Tempat
0: kumpul.
2: Nama personil. Inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Anya, Aris, Admil, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya, jam-nya itu jam session. Jadi bersekian banyak itu jam session.
0: Best jam.
2: Begitu.
1: Terima kasih.
0: Agak nggak make sense sebenarnya.
2: Tanya apa?
0: Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
2: Iya.
4: Make sense ya.
2: Ada band.
0: Oh, kan harusnya BASS gitu ya.
4: Basis.
0: Merek chargeran. Nah, Best Jam.
1: Best Jam.
0: Aku pikir kayak plesetan dari Best Camp.
4: Itu lebih enggak make sense tuh.
0: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
3: Oh,
0: enggak mungkin. Kenapa?
3: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu sama mereka dan sekarang itu umurnya 20 something.
1: Pokoknya beda lebih dari 10 tahun.
3: Jadi nggak mungkin tuh nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang nggak benar.
0: Tangkap. Oh iya benar benar benar benar benar
1: pertanyaan sih.
0: Tapi gue dulu gitu sih.
2: Lu yang mana yang SD-nya apa ya?
0: Aku yang kuliahnya.
4: Terima kasih Om
0: Ana. Jadi bias itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
1: Iya.
0: Isi bukunya tentang apa?
1: Tentang biografika aja.
0: Silakan, Bang.
1: Atau ada cerita-cerita?
3: Tadi tentang nasi goreng tadi
1: ya. Ah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
4: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak, keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir isu-isu. Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
3: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Tandi. Jadi Tandi menginterview semua pihak yang pernah dan masih
0: bekerja sama.
1: Bekerja sama.
3: Gabungan atau berinteraksi dengan ini ada personel, ada manajer, ada produser, ada
1: label.
3: Label yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari
0: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
3: Jadi satu kejadian, yang lain ditanya kan, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget.
0: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
3: Alistin gak dikasih apa-apa waktu
0: itu. Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oke. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Oh, jangan gitu dong.
1: Langsung dikonfrontir.
0: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
1: Res
0: ya.
1: Ternyata seru loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
3: makanya
1: gitu.
3: Kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja. Jadi buat

0: kayak baca film banget nih karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangannya di dari gender yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, apa banyak banget apa ceritanya?
1: Apa yang daunnya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar,
2: teman ya, teman-teman pendengar.
1: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
1: Agak susah badai ke mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar. Jadi kan ini buku nih.
3: Oh, enggak ada.
1: Ada buku gitu, single enggak ada. Oke.
3: Bukan sama buku ini enggak ada.
1: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
1: Kok di challenge kok ya?
2: Ada pressure lagi.
0: Yang lain loh biasanya.
1: Aduh. Gimana?
3: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan Besim kan sebenarnya Besim enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Ada yang sudah keluar masuk lagi.
0: Siapa sih?
3: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama Besim.
1: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
3: Itu tahu.
1: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
1: Oh ya maaf, gak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
1: Oh, gak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
1: Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu bola lagu? Kok agak nih?
3: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya. Nge-jam gitu ya, gaming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk.
3: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, aku punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas tentang kita mau kayak gimana.
1: Oh gitu, kalau dulu iya.
3: Dulu kan harus kumpul.
1: Betul.
3: Sekarang kan udah susah ya.
1: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
3: Teknologi juga udah memungkinkan untuk nggak perlu ngumpul.
1: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Sekarang sekarang
2: masih,
1: enggak aku cuma mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak
2: atau berbagi G Drive gitu ya.
1: Iya, gampang.
2: Betul.
1: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
1: Personilnya gitu, berapa?
2: Betul
1: ya.
2: ada Mbak Sita juga kan.
1: Sita.
2: Silakan, ada berapa personil sih sekarang?
0: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit,
1: Alvin
0: dan
1: Kondi. Oke. Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik. Oh,
3: enggak cuma malam ini sih.
1: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
1: Kecuali lagi off-air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Sony. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
1: Aku kesel.
2: Terus. Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-791.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Kenapa nanti kamu
2: begitu? Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tembak kamu. Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro 1.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Mana? Kenapa Mas?
1: Ya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
1: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Ya, yang saya tanyakan, apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra.
2: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
1: Silakan. Boleh. Pak Putra.
2: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: Baik.
2: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Andes, main santara re.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
3: Ayu.
4: Yes, apa kabar nih?
1: Kabar baik Ayu.
3: Ayu.
1: Ayu apa kabar?
4: Yes, sebenarnya alhamdulillah
1: sangat baik. Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
1: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih ya, Bang ya. Semua deh, semuanya semuanya siapa yang menjawab ya? Aja. Tentang lagu Bukan Pinjamnya itu apakah merupakan apa sih single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Ya, terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai industri gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah. Ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Ya.
3: Oke, wajib dijawab.
4: Terus? Oh iya, terus semangat aja mas semuanya, albumnya bagus-bagus ya. Suka tadi yang lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih apa ya, masih belia itu orang-orang aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka denger lagu itu.
3: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu. Ada lagi Ayu?
4: Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya terus sukses buat Besim, terus semangat ya.
3: Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
3: Oke.
4: Ya, Pak Andes, saya mau sapa ya sama
1: Pak Benija.
4: Terima kasih, Pak Benija juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan semuanya dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
4: Oke. Assalamualaikum,
1: selamat malam. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
3: Ketampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
4: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, malam Bu Haryanti.
4: Berbagi rindu memori lewat radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
4: Desem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
3: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
4: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
3: Iya dong.
4: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya BSJM terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
3: Betul.
4: Itu kira-kira bestinya bisa collab sama siapa itu? Aja penyanyi. Oke, sukses untuk semuanya, untuk bestin teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
3: Benar, harus semangat ya, ya Bu ya.
4: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
4: Untuk Mas Andi Saputra juga.
3: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
4: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
3: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
3: Langsung dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
1: dari Putra.
3: Dari Pak Putra. Iya.
1: Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga,
3: udah dijawab tadi. Resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
1: Ayu
3: di Maluku. Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Mungkin kayaknya mau jawab jawabannya.
3: Ah, mau enggak loh?
5: Ada di buku itu semua.
3: Allah Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
3: Oke.
6: Kita dikembalikan tanya lagi.
3: Oke.
6: Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
3: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua-semua jawab. Nanti gini, untuk apa kalian ke sini?
3: Kalau kita nggak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik, karena bertahan udah lama nih.
3: Apa 32
1: hikmahnya
3: tahun.
1: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik.
5: Hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
3: Oh,
5: ya,
3: bukan Pujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
5: Pujangga itu di album 3 ya. Salah satu album yang memang lumayan

dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas udah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ngebut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus udah harus rekaman dalam berapa hari kemudian, langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, lalu kamar gue kalau nggak, terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, dari cerita film seri dulu tuh, nama

0: lengkap album 3 aja. Dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
1: Bujangga.
2: Agak repot
0: sih sebenarnya. Judulnya bukan itu lagunya. Tapi itu pas dicek ulang kok jadi ada judul lagi yang lebih menarik. Lagunya judulnya bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain. Kepalaan lagunya ini, lagunya itu gitu. Gak ada yang kena. Label dengar lagu itu langsung ini lagunya.
1: Dan ternyata
2: The Rest is History.
1: Ya.
2: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
1: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli Toli.
3: Tadi hikmahnya belum dijawab.
2: Oh iya.
1: Akhirnya loh Mas dia. Dia mengingatkan juga loh.
2: Mungkin Mas Alvin ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
4: Hikmahnya apa, Jo?
3: Karena aku baru separohnya.
4: Enggak apa-apa. Dari separohnya itu hikmahnya gimana?
3: Oke, silakan.
2: Lanjut. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
3: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
4: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
2: Dilempar lagi.
3: Pertanyaannya susah loh, Mas Alvin. Ya, kalau secara PSDM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita nih udah rasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Salah satunya itu dari saya. Mungkin dari Mas Sigit lain.
2: Nah, itu dia. Iya.
4: Lagi.
2: Gimana Mas?
4: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele dari kandil gitu, mempertahankan tuh sekarang ya memperjuangkan cuma tetap ada. Jadi tahu susah ya ternyata
2: 3 dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga 3 dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
0: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Itu silver lah ya, silver payan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada poin lebih dari luar malahan. Nah, ternyata berapa tahun kemudian tersambut dengan idenya Kak Ramji.
2: Gimana
5: Kak Ramji? Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
2: Boleh.
5: Jadi lontaran
0: aja.
4: Ngobrol cantik ya.
5: Jadi Sigit nih, waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuma nanya sama Sigit, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa bikin buku kayak gitu. Cuma lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu.
2: Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
0: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band Pele itu memang dari awal band itu termasuk salah satu band yang in a way

0: Kan kenapa kok walaupun dilihat spell ya mereka mereka ini tidak melihat spell ya? Nah itu tuh
1: Oke.
0: ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya, makanya tadi
1: Iya,
0: dari
1: iya,
0: poin
1: iya.
0: orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Terus kalau POV dari anak 90-an nih mewakili gitu ya, kalau dari
0: Nah
1: saya,
0: itu.
1: justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang nggak gondrong-gondrong, yang nggak sangar-sangar ya.
0: Ya.
1: Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, eh ada loh band yang kayak
0: Nah.
1: kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili
0: Tapi
1: generasi
0: dulu
1: gue.
0: gak gondrong.
1: Enggak.
0: Klimis ya.
1: Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili
0: Iya,
1: jadinya
0: iya,
1: kan.
0: iya.
1: Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
0: Yang
1: Be
0: nggak romantis itu ya maksudnya.
1: iya.
0: Oh, gitu.
1: Ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
2: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin itu
2: ya,
1: deket banget ya.
0: Kan
1: iya.
0: Enggak bilang depan atau belakang kan.
1: Iya, ya
2: terdekat
1: udah.
2: Kita adalah kemarin.
3: Tapi
1: oh,
3: itu
1: gitu.
3: Rencana loh banyak.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti.
3: Rencana tapi ke depan.
1: Belum.
2: Kalau kita sih rencana manggungnya
3: banyak
2: besok.
3: Banyak banyak ya.
1: Oke.
2: Kita berencana. Cuma
0: tapi
2: besok
0: yang
2: aja kayaknya.
1: Bener
2: besok
1: sih. Bener lagi rencana pasti mau ya.
0: Oh,
1: Besok
0: iya.
1: juga harusnya ada gitu, tapi
0: Nah,
1: belum ada.
0: Belum ada.

0: di update semuanya di sana ya. Best Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radar?
1: Nagila.
0: Ah, mantap.
2: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah.
0: Hindia.
2: Kayak apa gitu, kalau okay. Dia gak kebayang, tapi
0: itu dari Kasita. Pengalaman?
3: Gak tau.
0: Tunggu nih, ingat
3: sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
1: Nagila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerja sama collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok ayo gitu ya. Oh iya.
2: Dari yang tua-tua tahu.
0: Iya mungkin yang tahu kayak Raisa atau siapa enggak juga.
3: Raiso.
0: Baik.
3: Kalau

0: Bojo,
1: Pamer
0: jadi
1: Bojo.
0: itu juga Pak De, Pak Doni keempat. Siapa sih panggilannya ya? Atau ya? Pak De. Terus itu kita apa namanya untuk in a way collab ya. Sebenarnya bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak.

0: Bukan nggak ada yang baru baru juga.
1: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam, di Best Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di-relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
2: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
2: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya? Itu dibaca yang itu ya? Basra, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
2: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
2: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
2: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekau, dan juga Sorong.
2: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvin.
2: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanya. Mengapa memilih nama BCM?
1: Itu sudah dijawab tadi. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih, hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
0: Negara kita ya.
1: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Eh bu, barusan bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan, mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol, AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andes Satria dan tentunya Best Jam
0: beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul. Tentunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf ya, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang,
0: roti, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down, down, down, down.
0: Oh, per-

0: Ah, oh, nggak usah dijawab kalau gitu ya. Oke. Baiklah.
1: Kebetulan ya, gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh, penutupnya.
0: Penutup.
1: Ya, epilognya bahwa kita

0: pikiran gue balik buat kami untuk lanjut ya nih. Gue suka dengan gue pribadi
1: ya, kalau pribadi namanya Sal pribadi ya.
2: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi. Priadi.
3: Halo Mas Sal.
1: Bukannya dia orang Jawa ya?
2: Iya.
1: Sal Priayi.
2: Ya. Dilanjutkan permainan ini.
1: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Kalau dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu. Oke. Dari Bang Sigit dulu.
4: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, kita itu jadi satu ini banget ya.
1: Titik terendah.
4: Titik terendah, dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalnya tua, gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
1: karya
4: yang kenceng-kenceng ya.
1: Iya.
4: Kalau yang kedua mungkin waktu BSJM vakum ya, kayak gue gak tahu tuh mau ngapain gitu. Gak jelas nih, gak punya kerjaan, nganggur, segala macam gitu.
1: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh base jam ya? Sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
4: 4 tahun 5 tahun ya.
1: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
4: 2004 sampai
5: 2008 mulai berkarya lagi.
1: Oke, berarti abang baru.
5: Baru.
1: Dari 2009 itu.
4: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
5: sama Adon.
1: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
2: Warnanya.
1: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
5: Enggak. Gue sih gak down-down apa sih. Jadi gue menikmati. Emang udah down tuh.
1: Dia gak down, karena dia naik down.
2: Naik down.
5: Belajar menikmati proses aja gitu.
1: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
5: Mau ada yang keluar, yaudah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
1: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dede gimana, Dek?
0: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka A-nya Best Jam.
2: Oh iya lagi ya.
1: Lagi.
0: Kalian dulu persoalan Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
0: Sekarang kita dan Alsa dikira A-nya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
4: Sama A juga.
2: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
1: Alsa Frozen.
2: Ingat ya Alsa. Itu Elsa.
1: Ya maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita nih Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia ya kan. Salah satunya ya Best Jam ya nih, karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani, buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
2: itu
1: ya. Benar nggak sih,
2: tumbuh bareng gitu.
1: Iya benar,
2: dengan lagunya.
1: Ada Bang Benijo tapi
2: sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo, selamat malam.

0: Halo selamat malam Bang Benijo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun gitu. Dia takut disurprise lagi.
1: Kemarin ya, minggu kemarin
0: betul, di Mbak Ita. Persis dia lagi siaran.
1: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita.
0: Yeay.
1: Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, ada mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin. Allah,
1: apa kabar Bang Andis?
0: Kabar baik. Bang Beni.
1: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andis.
0: Iya. Silakan Bang Beni, ada base jam di sini yang ingin ditanyakan.
1: Oke, langsung ke base jam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil base jam, apa kabar kalian?
2: Baik.
3: Baik Bang.
1: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan, aduh, ini lezen banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang bermimpi, bukan pujangga, hujan tanpa awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
1: Salam dong, Bang Chan.
0: Boleh, Bung Benny.
1: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Malebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor. Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Malam Andes Satria.
0: Malam
4: juga Ikan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
4: Iksan kenal Pak Iksan, udah ringan kan?
0: Udah. Karena dia nonton, dia iya. Dia nonton. Dia, jadi dia lah. Tahu. Iya, dia tahu kejadian. Masa gua live dari toilet yang beneran.
4: Mengalami Iksan, tenang aja.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke base jam aja Teh Dinda.
5: Terima kasih. Silakan Teh.
4: Base jam, selamat malam.
0: Iya.
4: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
0: Iya Teh.
4: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
0: Betul.
4: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
5: Betul.
4: Nah tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga e-book.
4: Kepengen teteh sih tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, okay, baik.
4: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
4: ya kan.
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
4: E-book-nya.
0: Oke, nice.
4: Masukkan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Basecamp apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke. Okay.
4: Dari Teteh itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Basecamp terus berkarya 32 tahun dan seterusnya dan seterusnya.
0: Amin. Allah.
4: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
0: Silakan.
4: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh. Silakan. Terus siapa tuh?
4: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umri untuk Bang Andi Yudhistira.
0: Bye. Okay.
4: Dari kakak itu aja, Andi Satria.
0: Iya, Teh.
4: Oke, Besen. Thank you. Selamat malam, Bapak.
2: Selamat malam, Teh Dinda.
0: Di Bogor.
2: Ada lagi?
0: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam, Pak Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Ande, si Bang Isan.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam.
2: Best jam.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Begini, Bang Andes, Bang Ustaz yang saya tanyakan kepada Best.
0: Silakan.
3: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan, dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
2: Oke. Okay.
3: Yang ketiga itu, berapa kalau ngundang sistem untuk pensas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Ihsan.
2: Oh, tiba-tiba hanya budget nih.
3: Tadi Benoso.
0: Iya.
3: Untuk Bang Simon Sayai.
0: Siap.
3: Yang juta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kaya yang jelas sudah patah mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
0: Baik.
3: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
0: Satu lagi ya. Terakhir ini.
2: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
0: Dari Sorong.
2: Sorong.
0: Halo.
2: Halo. Selamat malam.
0: Halo.
4: Selamat malam.
2: Iya.
4: Halo.
2: Halo. Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
4: Oh iya, sabar. Abisnya okay. Radionya terlalu besar.
0: Betul.
2: Iya.
0: Emang kan?
2: Sebesar apa?
0: Oke. Maksudnya suaranya.
4: Sebesar cintaku sama Kak Ande, sama Isan Taroka itu. Dari tadi nunggu.
2: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya, gimana ya?
4: Iya.
2: Langsung aja ke Best Jam, boleh. Terima kasih.
0: Silakan. Mana ke Best Jam?
4: Iya, Kak Ande. Kak Isan Taroka, apa kabar?
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
4: Terus, Bahasa Jam, apa kabar? Semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik.
2: Baik. Bana, Best Jam, Bahasa Jam, Bahasa Jam. Oke.
4: Best Jam.
2: Oke, Best Jam. Oke.
4: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
2: Betul.
4: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
2: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
4: Yang dulu tuh yang waktu tahun berapa? 94 kan?
2: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
4: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan rela jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
2: Tepuk penyanyinya, tepuk penyanyinya.
0: Oke, selamat penyanyi. Iya,
2: betul.
4: Ini satu lagi.
2: Apa lagi?
4: Wah,

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga, kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isabel.
1: Iya.
0: Makanya tidak tahu aja.
1: Sorry, kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
1: Oke, ya tidak lah, iya.
2: Ada lagi
1: Mama Ana. Ada lagi, itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
1: pertanyaannya.
0: Tapi
1: waktunya
0: lagu terus.
1: Iya, pertanyaannya ada lagi yang disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
1: Amin.
0: Amin. Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Pertanyaannya, apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang berganti. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya, asal usulnya gitu, terus kapan ketemunya di mana, gitu aja.
1: Baik, itu nggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
1: Tiga aja Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3000 ya.
1: Tiga. Nawar lagi kayak di pasar.
0: Kak Iksa di sini sama Kak Andes ini, Kak Ana ini ya.
1: Iya. Oke, silakan. Boleh tiga.
0: Gini, salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Sandra Orenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, tapi dia masih aktif. Pasti dia enggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Bujangga.
2: Bukan Bujangga. Ini apakah dalam satu album?
3: Hujan Tanpa Awan
2: juga. Hujan Tanpa Awan.
3: Dalam itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Okay.
3: Jadi Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya.
2: Bermimpi.
3: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan. Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Kadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Belum.
4: Lagi menyiapkan si bukunya. Kita perkenalkan ke banyak orang.

0: dari Gorontalo, darahnya kalau pesan buku gimana?
1: Ah,
0: Langsung orang tua
1: kita. Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
0: Dari IG Best Jam
1: Official. Gitu. Tapi dari IG-nya Best Jam Official ya.
0: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian? Apakah ada rencana untuk bikin e-book?
0: Baru ada bapak.
1: Ah ya Allah. Ibu, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
0: Ya itu sebenarnya sudah jadi pembicaraan ya sama penerbit gitu, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya ya.
0: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya tuh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih
2: sama siapa? Udah tadi.
1: Emang udah.
2: Oh, tadi gua ketawa dalam rangka meringankan,
1: Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
0: Fokus
2: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa tadi juga sudah dijawab, tentunya
1: Buleman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga baru udah ditanyain belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja? Terjauh mungkin
3: yang belum.
1: Yang belum.
3: Banyak juga.
0: Timur kita belum banyak ya.
3: Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
3: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Ada
2: di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
0: Kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Banyak kok pertanyaan. Dari yang personil lama deh.
0: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi.

0: semuanya.
1: Satu kantor.
0: Tempat
1: saya satu kantor. Oh, oke, terus
2: 32 tahun yang lalu.
0: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
0: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
3: Bakat dong, bakat. Bakat.
1: Oke, okay, terus.
0: Terus kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle-nya aja sih, apa? Pemusisi pemain musik. Itu karena gitar satu cabut, jadi ada Mas Oni kita bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi
1: ketebak. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
3: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih
0: draft. 2015 tuh kami, saya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh gak punya drama tetap. Lalu pakai additional.

0: dikenalin. Di telepon ya, Adon yang ada nelfon dia. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join
1: selama
0: 4 tahun jadi ya.
1: Jadi dari 2019
2: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap base jam.
1: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aichan taro.
2: Tapi sebenarnya belum selesai.
1: Oh belum ya.
2: Tadi asalnya daripada mana?
1: Oh iya, asalnya.
2: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang dimana? Jakarta kah kalian?
0: Saya sebenarnya kalau kota Jawa Tengah tapi saya dari
1: Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Oh, Elsa Sunda.
3: Bogor.
2: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
1: Bang Alvin
2: Jogja. Enggak kelihatan tapi. Oh, nya aku Jawa.
1: Oh, nya. Manado aku berbahaya.
2: Oh, sakno. Kalau Bang Ramji, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
3: Batman.
2: Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
1: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
2: Sudah
1: ya.
2: Terjawab semua.
1: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
2: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Oh iya, kebetulan udah mau habis ya.
1: Iya, itu dia.
2: Oh iya benar.
1: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
2: Iya sih. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
1: betul.
2: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best
1: iya
2: Jam.
1: Iya dong.
2: Sebagai salah satu Best Jam
1: Friends.
2: Iya. Yeah. Yeah.
0: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget sih dengerin lagu Best Jam di radio.
1: Wah, yeah, terima kasih.
2: So
0: dan banyak juga
2: loh
0: kan katanya kayak is zaman dulu banget tuh. Makasih banget sudah menyambung memori dan menjadi ruang buat
2: mengobati rindu.
1: Iya. Yeah. Terima kasih.
2: Seperti namanya terima kasih ya. Yeah. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang
1: betul
2: udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
1: Betul.
2: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
1: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
2: Yes.
1: Dari perjumpaan kita.
2: Lagi ya.
1: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
2: Oh jadi dari tadi aku cabut tuh di gosok.
1: Dari A sampai Z.
2: Habis ini aku minta rekamannya ya.
1: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
2: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, waktu juga yang membatasi kita dan sepertinya saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda karena sudah pukul 23 ya lebih 57 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berilah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini Rabu 22 Juli 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap darah merdeka.

Bagi saudara pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Wamen, mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 melalui frekuensi 97,1 MHz, menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Dari studio kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terima kasih, salam kebanggaan kita, Merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi, Om Swastiastu. Semoga segala yang baik datang dari segala arah. Kebersamaan kita di suasana pagi dengan mimbar agama Hindu. Namun mimbar agama Hindu tidak berlangsung, sehingga kami telah menghadirkan nyanyian Hindu. Baik pendengar, pagi ini kita akan jelang penyampaian informasi-informasi yang dikemas untuk paket berita lintas berita Papua Pegunungan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari Berita. Kejari Jaya Wijaya, eksekusi uang rampasan korupsi dana desa Kabupaten Lanijaya, selanjutnya disetor ke kas negara. Rapim dan Musda KNP Induga menjadi momentum konsolidasi dan kepemimpinan berintegritas. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026 selengkapnya. Berita pertama. Kejari Jaya Wijaya, eksekusi uang rampasan korupsi dana desa Kabupaten Lanijaya dan selanjutnya disetor ke kas negara. Laporan Afrianti Marbun.
1: Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya mengeksekusi uang rampasan negara sebesar 18.242.674.102 rupiah dari perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Kabupaten Lanijaya tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya Sunandar kepada RRI siang kemarin mengatakan uang tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang mana dari 9 terdakwa yang diproses, 8 telah divonis bersalah oleh pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, sementara 1 terdakwa masih menjalani proses persidangan. Sunandar menjelaskan uang rampasan tersebut berasal dari 2 terpidana, yakni YFM sebesar 16.242.674.102 rupiah, serta AS sebesar 2 miliar rupiah. Seluruh dana tersebut akan disetorkan ke kas negara sesuai amar putusan pengadilan. Selain melakukan eksekusi uang rampasan, lanjut dia, Kejari Jaya Wijaya juga terus melaksanakan eksekusi barang bukti dan berupaya memulihkan kerugian negara melalui penelusuran aset para terpidana. Hingga kini, nilai yang berhasil dipulihkan diperkirakan baru mencapai sekitar 15-20% dari total kerugian negara yang mencapai sekitar 160 miliar rupiah.
2: Saat ini di hadapan kita ada sejumlah uang sebesar 18.242.674.102 rupiah. Sejumlah uang ini kami dapatkan dari penanganan perkara yang sudah inkrah dalam tindak pidana korupsi tadi, dana desa. Dari 9 terdakwa dalam perkara tersebut, 8 terdakwa telah diputus oleh Majelis Hakim PN Jayapura. 9 terdakwa dalam perkara tersebut, 8 terdakwa telah diputus. Dan 1 sedang dalam proses tuntutan di pengadilan korupsi di Jayapura. Uang yang kita dapatkan ini, kita dapatkan dari terpidana YFM dan AS. Dan berdasarkan putusan pengadilan, untuk memerintahkan perampasan uang dimaksud sebesar 18 miliar ini dengan rincian kami dapatkan dari YFM sebesar 16.242.674.102 rupiah, sedangkan dari saudari AS sebesar 2 miliar rupiah.
1: Ia mengungkapkan kejaksaan juga masih menunggu proses pelelangan sejumlah barang sitaan dan berencana mengeksekusi tambahan uang rampasan sebesar 1 miliar rupiah dari terpidana berinisial PW. Sementara itu, penelusuran aset berupa rumah, tanah, kendaraan, dan juga harta lainnya terus dilakukan di sejumlah daerah, di antaranya Wamena, Jayapura, Biak, Yogyakarta, dan juga Toraja.
2: Rencananya ada satu lagi nanti dari Petrus sebesar 1 miliar rupiah, yang sudah bisa kita langsung eksekusi disetorkan ke kas negara. Karena yang lain masih menunggu lelang, dan juga kita mau coba tracer kalau bisa ada harta dari terpidana yang bisa kita sita eksekusi nantinya. Kalau saat saat ini ada mobil, tanah, rumah. Mungkin nanti kita coba tindak lanjuti juga untuk bisa aset-aset lain yang bisa kita temukan. Ada yang di Wamena, Biak, ada di Jogja, Jayapura, di Toraja. Jadi kita juga coba menelusuri aset dari para terpidana ini ada di mana saja. Kalau kita berusaha dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya melalui Badan Pemulihan Aset juga, kita berharap kita bisa semaksimal mungkin bisa memulihkan keuangan negara melalui penelusuran aset yang dimiliki oleh para terpidana. Kalau uang ini langsung kita setorkan aja ke kas negara. Tinggal nanti kita kirimkan ke kas negara, diatur oleh Kementerian Keuangan, nanti mereka yang mengatur.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar juga menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi serta mengajak pemerintah daerah, aparatur desa, mitra perbankan, dan seluruh pihak terkait menjadikan perkara ini sebagai pelajaran agar tidak lagi melakukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Bupati Tolikara membuka musda pertama Kadin, dan Efraim Wandik resmi nakodai Kadin Kabupaten Tolikara. Ia berharap Kadin harus menjadi mitra strategis pemerintah. Laporan kembali disampaikan Afrianti Marbun.
1: Bupati Tolikara Willem Wandik secara resmi membuka musyawarah kabupaten atau Muskap 1 Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Tolikara di Aula Gidi Karubaga pagi kemarin. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa dan penyematan tanda peserta sebagai simbol dimulainya musyawarah. Muskap pertama Kadin Tolikara mengusung tema mendorong investasi, mendorong UMKM, dan membangun ekonomi Tolikara yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pameran produk unggulan UMKM lokal seperti es krim buah merah, kopi Tolikara, noken, serta berbagai produk kreatif karya masyarakat asli Tolikara. Dalam sambutannya, Bupati Willem Wandik menegaskan Kadin harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membina pelaku usaha, memperkuat sektor UMKM, serta menarik investasi guna mengembangkan potensi ekonomi daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan Kadin diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Tolikara. Pada musyawarah tersebut, Efrain J. Abu Bakar Wandik ditetapkan secara musyawarah sebagai Ketua Kadin Kabupaten Tolikara. Ia berkomitmen membangun organisasi yang profesional, memperkuat kemitraan dengan pemerintah, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta mempromosikan produk unggulan Tolikara ke pasar yang lebih luas. Sementara itu, Wakil Ketua 1 Kadin Provinsi Papua Pegunungan, Bayam Keroman, mengapresiasi terselenggaranya Muskap pertama Kadin Tolikara. Ia menilai pembentukan kepengurusan definitif menjadi langkah penting dalam memperkuat dunia usaha daerah sekaligus mendorong investasi dan pemberdayaan UMKM. Melalui Muskap 1 ini, Kadin Kabupaten Tolikara diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing produk lokal, serta membangun sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah dan dunia usaha demi mewujudkan Tolikara yang maju, mandiri, dan berdaya saing. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Rapim dan Musda KNP Induga menjadi momentum konsolidasi dan kepemimpinan berintegritas. Berikut laporan Epifania Reyaan.
3: Pemerintah Kabupaten Duga menegaskan komitmennya dalam mendorong peran aktif generasi muda melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Duga Yoas Beyon melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Duga Rodeni Giri saat membuka rapat pimpinan dan musyawarah daerah DPD 2 KNPI Kabupaten Duga pagi kemarin. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Rode Nigiri, Rapim dan Musda dinilai bukan sekedar agenda organisasi, tetapi menjadi komitmen penting untuk mengevaluasi kinerja, memperkuat solidaritas, menyusun program kerja yang relevan, sekaligus memilih pimpinan KNPI yang berintegritas dan mampu menjadi perekat persatuan pemuda. Bupati juga menegaskan pemuda memiliki peran strategi bagi pelopor perubahan, penggerak pembangunan, serta penjaga persatuan dan kerukunan masyarakat di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah. Karena itu, generasi muda didorong untuk terus meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, kewirausahaan, olahraga, seni budaya, dan pemanfaatan teknologi informasi. Lanjutnya, pemerintah Kabupaten Duga membuka ruang seluas-luasnya bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan daerah, menurut Bupati, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam pelaksanaan musyawarah daerah, seluruh peserta juga diingatkan untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi, persaudaraan, dan kebersamaan. Perbedaan pilihan dalam proses pemilihan ketua merupakan hal yang wajar, namun persatuan harus tetap menjadi prioritas utama. Mengakhiri sambutannya, Bupati Yoas Beyon mengharapkan Rapim dan Musda DPD 2 KNPI Kabupaten Duga mampu melahirkan kepengurusan yang solid, serta program-program nyata yang bermanfaat bagi masyarakat hingga ke tingkat distrik dan kampung. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka dengan harapan seluruh rangkaian berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan organisasi pemuda di Kabupaten Duga. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Pemkab Tolikara mengajak masyarakat melestarikan budaya dan perkuat iman melalui Festival Etnik Religi Tolikara. Laporan Afrianti Marbun.
1: Pemerintah Kabupaten Tolikara resmi meluncurkan Festival Etnik Religi Tolikara 2026 yang akan digelar pada 12 hingga 13 Agustus mendatang. Peluncuran berlangsung di Aula Bapeda Kabupaten Tolikara, Igari, dan dipimpin langsung oleh Bupati Tolikara Willem Wandik pagi kemarin. Kegiatan diawali dengan ibadah, pengukuhan panitia, serta penampilan budaya yang mengisahkan sejarah masuknya Injil di lembah Tolikara. Suasana semakin semarak dengan penampilan 100 pemain ukulele dari siswa-siswi Kota Karubaga yang membawakan pujian dan juga lagu rohani. Dalam sambutannya, Bupati Willem Wandik menegaskan, Festival Etnik Religi akan menjadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Tolikara setiap bulan Agustus sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah masuknya Injil sekaligus upaya melestarikan budaya daerah. Bupati menjelaskan, festival tahun ini akan menampilkan 3 agenda utama, yakni tarian kolosal masuknya Injil di lembah Tolikara, Lendawi atau tradisi ratapan, serta atraksi tadem para layang yang diharapkan menjadi daya tarik utama bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut Bupati, festival tersebut dipersembahkan sebagai penghormatan kepada para orang tua serta para pembawa Injil yang telah meletakkan dasar kehidupan iman masyarakat Tolikara.
4: Festival KPG ini bisa menghidupkan kembali daya magnet atau daya tarik bagi wisatawan, turistik maupun mancanegara, sehingga dapat menimbulkan multiplier effect bagi pengembangan pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan bagi warga kita di Kabupaten Tolikara ini, karena kita di sini tidak punya industri, tidak punya potensi lain, walaupun yang punya gunung, yang punya batu bara atau mineral lain, tapi itu yang bisa digarap karena kewenangan semua di bawah kendali pusat. Dan hanya itu yang bisa kami kelola. Ya, itu caranya ya, kami harus mencoba menggarap kembali, mengetahui kembali program merupakan turunan dari visi misi besar kami, di mana itu sudah masuk dalam PJMD Tolikara 2005-2009, di mana salah satunya sedang dikerjakan oleh Dinas Pariwisata hari ini. akan menyelenggarakan festival etnik religi di Kabupaten Tolikara. Itu akan berlangsung setiap tahun diselenggarakan di Tolikara.
1: Willem Wandik juga mengajak seluruh panitia mempersiapkan kegiatan secara matang agar pelaksanaan festival berjalan sukses. Sementara itu, Ketua Panitia Festival Etnik Religi Tolikara 2026, Herbert S. Imbiri, mengatakan festival ini mengajak masyarakat untuk kembali mencintai budaya sekaligus memperkuat kehidupan iman sebagai pondasi pembangun masa depan.
5: Festival ini maksud untuk mengajak masyarakat kembali mencintai budaya sekaligus memperkuat kehidupan iman sebagai dasar membangun masa depan dari Tanah Injil Papua Pegunungan. Festival Etnik Religi Tolikara membawa pesan yang sederhana tapi sangat bermakna, yakni damai, kasih, dan harapan. Lebih dari itu, festival ini menjadi inspirasi bahwa pembangunan yang berhasil selalu dimulai dari manusia yang mengenal jati dirinya, hidup dalam iman, dan menjaga persaudaraan.
1: Melalui tema damai, kasih, dan harapan, festival diharapkan menjadi inspirasi bahwa pembangunan yang berhasil berawal dari masyarakat yang mengenal jati diri, hidup dalam iman, serta menjaga persaudaraan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Untuk mengakhiri ketegangan dan gesekan sosial yang masih terus terjadi di wilayah Woma dan sekitarnya, serta adanya perang narasi di media sosial pasca konflik pada bulan Mei lalu di Wamena, pemerintah diminta untuk bangun pendekatan dengan pemilik ulayat dan pewaris suku Mukoko maupun pewaris wilayah Woma. Laporan disampaikan Roni Hisage.
6: Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengidentifikasi persoalan ini dengan pendekatan-pendekatan kepada kepala-kepala suku yang memiliki wilayah Wamena dalam hal ini.
7: Saran tersebut disampaikan Ketua Analisis Papua Strategis atau APS Papua Pegunungan, Sony Lokobal, kepada RRI kemarin. Menurutnya, dengan cara pendekatan adat, pemerintah bisa mencari solusi bersama terkait ketegangan pasca konflik yang masih saja menghantui masyarakat Kota Wamena. Ia mengatakan, setelah duduk bersama dengan tua-tua adat, selanjutnya melakukan identifikasi tentang awal mula konflik Mei di Wamena, kemudian melakukan evaluasi proses penyelesaian secara hukum adat maupun hukum positif, termasuk mediasi Pemda 23 Mei lalu perlu ditinjau ulang.
6: Pemerintah dalam hal ini Provinsi Papua Pegunungan dan juga terlebih khusus Kabupaten Jayawijaya, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengidentifikasi persoalan ini dengan pendekatan-pendekatan kepada kepala-kepala suku yang memiliki wilayah Wamena. Dalam hal ini teman-teman kami yang punya suku Mukoko, Hulama atau suku Wikiak yang ada di Wamena, kita perlu duduk bersama sehingga kita bisa tahu bahwa persoalan ini bagaimana kita menyelesaikan dengan seruan damai. Kalau menurut saya secara pribadi, mestinya kita lihat secara budaya dengan berbagai keterwakilan dan juga berbagai pendapat-pendapat dalam forum musyawarah-musyawarah yang dibuat atau difasilitasi oleh pemerintah daerah.
7: Saudara, dua bulan setelah mediasi konflik yang dilakukan Pemda bersama Wamendagri Ripka Haluk pada 23 Mei lalu, situasi keamanan Kota Wamena, khususnya di wilayah Woma dan sekitarnya, belum benar-benar pulih. Gesekan sosial dan saling klaim wilayah Woma masih saja terjadi hingga saat ini. Oleh karena itu, Ketua APS Papua Pegunungan, Sony Lokobal, berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat sebelum terjadi konflik susulan. Roni Hisage melaporkan.
0: Dan pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.

0: Au se Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomai Toraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau menamuke an Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tidak terasa waktu saat ini menunjukkan pukul 6:32 waktu Indonesia Timur. Kami akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, dari bagian akademik Stiper Petra Balim Wamena disampaikan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Stiper Petra Balim Wamena bahwa sehubungan dengan semester ganjil tahun akademik 2026-2027, maka diberitahukan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Stiper Petra Balim Wamena bahwa perwalian dimulai pada hari Senin tanggal 3 Agustus sampai dengan 2 Oktober 2026 dengan membawa slip bebas keuangan. Untuk pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswi dibuka mulai tanggal 3 Agustus 2026. Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Cap tertanda Waket 1 bagian akademik Stiper Petra Balim Wamena. Yang berikut masih dari Stiper Petra Balim Wamena, dari panitia penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena, ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA-SMK di Wamena dan sekitarnya bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1 atau S1 gelombang G4. Pendaftaran dibuka tanggal 29 Juni hingga tanggal 31 Juli 2026 bertempat di Kampus Stiper Petra Balim Wamena, Jalan Sanger Potikelek Wamena. Pelayanan setiap hari

seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK, dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa-mahasiswi baru jenjang S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BAN-PT dan LAMDIK. Ada Sarjana Pendidikan Agama Kristen dengan konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen dan Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen. Kemudian untuk jenjang S2 ada Magister Pendidikan Agama Kristen. Pendaftaran gratis. Penerimaan tahap kedua ini dibuka mulai tanggal 1 Juli dan akan ditutup pada tanggal 30 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus STAK Diaspora Wamena dengan alamat Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin sampai Jumat. Pada jam 8 hingga jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Pendaftaran juga bisa dilakukan lewat WA dengan menghubungi nomor HP yang pertama 0821-9843-5079. 0821-9843-5079. Yang kedua di nomor HP 0822-4810-9311. 0822-4810-9311. Yang ketiga di nomor HP 0813-4436-1399. 0813-4436-1399. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja Alma Mater STAK Diaspora Wamena yang keren. Demikian disampaikan atas perhatian, diucapkan terima kasih. Ya, itulah sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan langsung untuk kesempatan pagi ini, dan kami juga informasikan untuk para calon aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana beberapa hari yang lalu pemerintah dalam hal ini Bupati Kabupaten Jayawijaya memberikan arahan. Dan tentu ada kegiatan hari ini untuk melakukan donor darah. Untuk itu jangan lupa untuk para CPNS lingkup Kabupaten Jayawijaya untuk kegiatan donor darah di hari ini.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.

0: masih jam 6. Ah, ngantuk dulu lagi dulu ah.
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
0: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya ke sana sekarang Bu.
3: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
4: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya...

Rini Wulandari, feel good. Sayang sekali tidak dapat kami tuntaskan pagi ini. Dan kini akan kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Sementara Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 23 Juli 2026, saya Risti Rustanto. Kami akan awali warta berita pagi hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi berikut ini.

stafnya, Bagus Wahyudiono atau BGS, senilai 22 miliar rupiah karena diduga terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Desiana Kartika Bahari, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran kapal negara atau KN SAR Ramawijaya milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai di area perawatan atau docking di Pelabuhan Nizam Zahman Muara Baru, Jakarta Utara. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium, Malaysia.

Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja, TNI dan Polri yang baru saja dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Di tengah tantangan

0: menyatukan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi pada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
0: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
0: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.

0: tipe D di Kecamatan Gambut. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Diki Munari.
1: Hasil hari ini sudah melaksanakan surat perintah penggeledahan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
1: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita menggeledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
3: Kasusnya apa?
1: Gimana?
3: Terkait permasalahan apa ini?
1: Itemnya apa, Pak? Penyidikan, kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
3: Alkes dan Dinas Kesehatan, Pak?
1: Alkes penyidikan terkait dengan rumah sakit, Pak.
2: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khaldani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
4: Dasarnya, ya, tadi seperti disampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu.

0: Nanti kan saya, Pak Adi dan Ibu Rinsa barangnya dengan sampainya sudah 48 karena dokumen ya ada satu PC komputer ya.
1: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
2: Dari Banjarmasin kita menuju ke wilayah Sungai Liat. Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali akan menggelar gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas harga pangan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka.
4: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Juwaini. Ia mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual. Menurut Juhaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
3: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom Meeting kemarin, bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional. Antisipasi itu.
4: Juhaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Gizi Leida mengatakan, GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
5: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati HUT Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi sampai akhir tahun.
4: Gigi menambahkan untuk pelaksanaan menjelang HUT Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Pengenalan Gelar Teknologi Tepat Guna atau TTG 12 Kaltim tahun 2026 menghadirkan 22 inovator dari 9 kabupaten dan kota. Sejumlah karya yang dipamerkan diantaranya adalah alat pencacah daun dan sampah, hingga modifikasi alat untuk mencacah umbut pisang menjadi makanan juga keripik. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Andreas Trisno.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mendorong setiap inovasi teknologi tepat guna memiliki nilai ekonomi dan mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Teknologi yang dipamerkan diharapkan dapat diproduksi secara berkelanjutan sehingga benar-benar memberi manfaat bagi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Pesan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimantan Timur, Siti Sugianti, saat membuka gelar teknologi tepat guna TTG ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Taman Budaya Senawar, Kutai Barat.
2: Kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan. Sekali lagi kami underline,

0: diterapkan, diproduksi, dikembangkan, bahkan mampu menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, mengatakan inovasi yang lahir dari ajang TTG diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap prototipe, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang diproduksi dan dipasarkan sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
2: Kreativitas para inovator yang berdiri pada hari ini adalah bukti akselerasi Kaltim yang maju dan berdaya saing.
1: Dalam pameran tersebut, peserta menampilkan berbagai inovasi seperti alat pencacah daun dan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, pengelola limbah plastik menjadi paving block dan alas lantai, hingga mesin pencacah umbut pisang menjadi bahan makanan dan keripik. Peserta asal pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu misalnya, yang memamerkan alat sederhana untuk mengolah batang pisang menjadi berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk yang mendampingi para inovator mengatakan alat tersebut mulai diproduksi dalam skala kecil dengan harga jual berkisar 50 hingga 100 ribu rupiah. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Pasar menampilkan oven pemanggang kue berbahan bakar kayu. Sedangkan peserta dari Kota Balikpapan memperkenalkan mesin pembuat es batu cepat tanpa menggunakan kulkas. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Anda Srisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Psikolog menilai komunikasi yang

0: era digital. Laporan lengkapnya disampaikan Januar Fahmi berikut ini.
1: Kasus perundungan dan paparan konten negatif di ruang digital dinilai mengancam kesehatan mental anak. Pengalaman buruk sejak usia dini dapat meninggalkan trauma yang memengaruhi tumbuh kembang hingga dewasa. Psikolog Elizabeth Santoso menilai anak membutuhkan ruang aman di keluarga dan sekolah agar berani bercerita saat mengalami perundungan. Menurutnya, komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci menjaga kesehatan mental anak di era digital.
2: Begitu besar sehingga kita sebut freeze. Nah, freeze ini itu yang paling bahaya untuk manusia. Adalah ketika kita stres, tingkat stresnya begitu tinggi, mengganggu proses di hipotalamus dan mengganggu proses kita untuk berpikir jernih. Sehingga banyak sekali manusia melakukan banyak kesalahan. Jadi yang paling penting adalah cari lingkungan yang suportif dan positif. Jangan deket-deket sama lingkungan yang sering matain, negatif. Aduh, kita jadi destruktif. Jadi lingkungan kita harus sehat.
1: Pengalaman itu dialami Cynthia, penyintas bullying sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengaku trauma akibat perundungan masih membekas hingga kini dan berdampak pada rasa percaya dirinya.
3: Pada saat itu aku bingung menanggapi situasi ini seperti apa. Kurang lebihnya intinya aku sempat mengalami bullying dari kakak.

0: yang mungkin nungguin aku di kantin gitu ya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang gak menyenangkan. Dan balik lagi pada saat SD, kita belum tahu nganggepin itu gimana atau apa sih yang terjadi sebenarnya.
1: Cynthia berharap orang tua, guru, dan lingkungan sekolah lebih peka terhadap kondisi anak serta segera menghentikan perundungan sejak dini agar dampaknya tidak terbawa hingga dewasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengajak generasi muda untuk aktif dalam gerakan koperasi. Ayu Citra melaporkan.

Dan dalam sarasehan perkoperasian dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul SLG Kabupaten Kediri. Menurut gua, jalan ini sejalan dengan pesan Bupati Kediri Handito Himatramana atau Mas Dito yang meminta adanya regenerasi kepengurusan koperasi dari kalangannya.

0: implementasi.
1: Pengembangan usaha yang inovatif dan berorientasi pasar. Artinya koperasi tidak terjebak dalam pola hanya konvensional. Kita perlu mendorong diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, penguatan rantai pasok, serta kolaborasi antar koperasi dan dengan pelaku usaha lainnya. SDM yang unggul dan akses permodalan juga menjadi kunci agar unit usaha koperasi sehat dan daya saing.
0: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himapramana menambahkan pula, wewenang utama dari dunia perkoperasian saat ini adalah bagaimana menyiapkan regenerasi untuk kepengurusannya.
2: Nah, tantangannya yang paling saya nanti akan diskusikan dengan Pak Buat selaku Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri adalah, tadi saya lihat di dalam forum ini usianya rata-rata 40 tahun ke atas. Sedangkan seiring berjalannya waktu, kan Bapak Presiden juga punya program masa cita terkait koperasi. Nah, maka usia 40 tahun ke bawah ini harus kita berikan pemantik supaya mereka

0: Ai Citra melaporkan. Dan kali ini adalah informasi terkait harga komoditas pangan. Salah satunya bawang dan cabai yang ternyata saat ini mengalami penurunan harga karena stok pedagang melimpah. Selengkapnya dari Makassar disampaikan oleh Aan Ariska.
1: Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan saat ini sedang melaksanakan panen untuk komoditas bawang. Dampaknya sejumlah bumbu dapur seperti bawang yang mengalami penurunan harga mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah setiap kilogramnya. Untuk bawang merah yang sebelumnya dijual pada kisaran harga 60 ribu, saat ini pedagang menjual dengan harga lebih rendah yakni 40 ribu. Sedangkan bawang putih dijual dengan harga 30 ribu rupiah setiap kilogramnya. Dharma, salah seorang pedagang, mengatakan dengan turunnya harga dan stok yang banyak membuatnya mengalami kerugian yang cukup banyak. Apalagi bawang yang dijual murah saat ini karena sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih mahal. Ia mengatakan dengan

0: Tapi begini pembeli tidak ada pemasukan pasti.
1: Gitu nih.
0: Itu sih kalau banyak barang pasti turun harga. Sedikit barang pasti naik.
2: Ini aku.
0: 60 paling tinggi, paling rendahnya 30.
3: Sementara itu, Amir, pedagang cabai, mengatakan penurunan harga terjadi cukup signifikan. Menurutnya, penurunan ini akibat melimpahnya stok cabai dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Amir mengatakan, sebelum melimpahnya stok, harga cabai sempat menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Sekarang berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000.
4: Perbandingan harganya ini agak turun, Pak. Ya, turun dari harga Rp70.000, sekarang sudah Rp15.000 per kilo. Kalau lombok besar, dia mengalami kenaikan. Kalau lombok kecilnya agak turun dia sedikit. Ini Paning itu daerah yang penghasil lombok di Jeneponto sama Bantaeng, sudah banyak lombok di sana panen raya ini.
3: Sejumlah pedagang ini berharap dengan harga yang cenderung lebih murah, tingkat atau daya beli masyarakat juga dapat meningkat.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti juga menyimak informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar, baru saja kita simak warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, kami masih menemani suasana pagi. Suasana pagi hari ini terlihat adik-adik pelajar di Wamena sudah ada di sekolah, bahkan sebagian masih dalam perjalanan. Dan terlihat juga para pengendara, juga ada abang-abang becak yang mengayuh becaknya untuk mengais rejeki di hari ini. Semoga hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, sejalan dengan moto Wamena Yogotak Hano Hubuluk Motok Hanorogo. Ya, terus berkarya memberikan yang terbaik dalam setiap tugas tanggung jawab yang diemban kepada Anda. Kami akan menemani perjalanan juga aktivitas Anda.

0: Ya, pendengar, untuk agenda siaran pagi ini direncanakan pada pukul 8 ada dialog interaktif berkaitan dengan kesiapan kampung budaya dan objek wisata menyongsong FBLB Jaya Wijaya. Ya, dalam dialog interaktif menyongsong Festival Budaya Lembah Balim, kesiapan kampung budaya dan objek wisata ini menghadirkan narasumber Paul Himan, pengelola kampung budaya Yumugima, William Walela, pengelola goa lokal Ewamena, yang akan dipandu oleh Regan Roni.
1: RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Si Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
4: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
5: Aku diomaituraya, to Indonesia nang.
6: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
7: Aku aminamu ke Indonesia.
8: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena tetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
1: Ya balik ke kampung.
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana?
2: Balik kampung aja.
1: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
2: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Ya, pendengar, pagi ini kami sampaikan perakiraan cuaca di Papua Pegunungan. Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Wamena Jaya Wijaya tentang perakiraan cuaca di Papua Pegunungan berlaku hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 9 pagi hingga Jumat 24 Juli 2026 pukul 9 pagi. Untuk Wamena Kota, hari ini pagi hari cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar 15 hingga 28 derajat Celcius. Kabupaten Jaya Wijaya keseluruhan pagi berawan, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari kabut atau asap dengan suhu berkisar 15 hingga 28 derajat Celcius. Kabupaten Lanijaya hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam berawan tebal, dini hari kabut atau asap dengan suhu berkisar 15 hingga 25 derajat Celcius. Kabupaten Tolikara hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari kabut atau asap dengan suhu 15 hingga 28 derajat Celcius. Kabupaten Yahukimo hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari kabut atau asap dengan suhu udara berkisar 15 hingga 28 derajat Celcius. Kabupaten Yalimo hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari kabut atau asap dengan suhu 15 hingga 30 derajat Celcius. Kabupaten Mambramo Tengah hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari kabut atau asap dengan suhu 15 hingga 30 derajat Celcius. Kabupaten Duga pagi berawan tebal, siang hujan ringan, malam berawan tebal, dini hari kabut atau asap dengan suhu 15 hingga 28 derajat Celcius. Kabupaten Pegunungan Bintang hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari kabut atau asap dengan suhu 15 hingga 28 derajat Celcius. Untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di Yahukimo. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui akun media sosial BMKG @BMKG Wamena atau melalui Pro 1 RRI Wamena. Demikian disampaikan informasi cuaca di Papua Pegunungan hari ini mulai jam 9 pagi hingga besok jam 9 pagi. Ya, pendengar, suasana pagi ini Wamena sudah ramai lancar dengan berbagai aktivitas baik di pasar-pasar, perjalanan juga tampak ramai. Dan tentu calon aparatur sipil negara Kabupaten Jaya Wijaya hari ini akan melakukan kegiatan donor darah bersama pemerintah daerah juga Palang Merah Indonesia. Dan berbagai kegiatan lainnya akan Anda lakukan, tetap optimis dan jangan lupa segala persiapan juga kesiapannya untuk menunjang aktivitas di hari ini.
1: Terus, terus, terus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri. Balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus, terus. Oh, stop, stop, stop. Stop.
2: Hancur mobil saya. Hey, matamu. kamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya kan juga punya

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi akan kita ikuti dialog interaktif berkaitan dengan kesiapan kampung budaya dan objek wisata menyongsong FBLB Jaya Wijaya. Kesempatan ini rekan kami Roni Hisagi akan berbincang bersama narasumber pengelola Kampung Budaya Yumugima Bapak Paulus Himan dan pengelola Goa Lokale Wamena William Walela. Anda dapat dengarkan melalui Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena FM 97,1 MHz dan juga dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital Pro 1 Wamena.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang aku pakai tas. Lebih bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok pernah tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok pernah suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Pendengar, waktu tidak terasa. Saat ini pukul 8 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Menemani ruang dengar perjalanan di hari ini, kami akan hadir dalam dialog interaktif berkaitan dengan kesiapan kampung budaya dan objek wisata menyongsong Festival Budaya Lemba Balim tahun 2026. Dalam perbincangan ini akan dipandu oleh rekan Roni bersama narasumber pengelola kampung budaya Yumugima Bapak Paulus Himan dan pengelola Goa Lokale Bapak William Walela. Untuk itu langsung saja kita dengarkan bincang dalam dialog interaktif pagi ini.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dialog interaktif Suara Papua Pegunungan di pagi hari ini bersama saya Roni dan juga ya seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya Adam bahwa pagi hari ini kita akan membahas tentang kesiapan kampung budaya dan juga objek wisata di Kabupaten Jayawijaya menjelang event tahunan yang kita ya tahu bersama yaitu Festival Budaya Lemba Balim yang menjadi agenda pariwisata tahunan utama di Kabupaten Jayawijaya, di mana FBLB atau Festival Budaya Lemba Balim ini menarik ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Kabupaten Jayawijaya, di mana aliran wisatawan tidak hanya berpusat di lokasi festival. Kita tahu bersama bahwa mereka tidak hanya berpusat di lokasi festival, akan tetapi juga menyebar ke beberapa kampung-kampung adat ataupun mungkin objek-objek wisata alam yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Lalu bagaimana kesiapan infrastruktur, kebersihan, pemandu lokal, keamanan dan juga berbagai kesiapan masyarakat kampung menjadi suksesnya untuk bersama-sama mensukseskan festival budaya yang menjadi event tahunan pemerintah Kabupaten Jayawijaya ini. Kami akan mengulasnya atau berbincang-bincang di pagi hari ini dengan topik kita yaitu kesiapan objek wisata dan juga kampung budaya di Kabupaten Jayawijaya menjelang atau menyongsong pelaksanaan Festival Budaya Lemba Balim yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus nanti ya. Untuk itu di studio sudah hadir bersama kami ya sekaligus dua narasumber, yaitu yang pertama ada Pak Paulus Himan. Panggilnya Paul Himan begitu ya.
2: Ya.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Paul, kabarnya bagaimana ini?
2: Puji Tuhan, kabar selalu baik.
1: Oke, amin. Pak Paul Himan ini selaku pengelola kampung budaya di Yumugima.
2: Kumugima.
1: Tapi sekaligus sekretaris
2: himpunan
1: dalam himpunan 12 objek
2: wisata alam dan kampung budaya Wamena.
1: Kemudian narasumber kami yang kedua yaitu ada William Walela yang dalam hal ini sebagai panitia juga ya untuk kegiatan menjelang FBLB.
3: Ya, benar, sebagai sekretaris.
1: Oke, selaku sekretaris panitia, tapi juga sekaligus sebagai pengelola Goa Lokale.
3: Ya, benar.
1: Ya. Selamat pagi, kabar baik juga ya.
3: Selamat pagi, puji Tuhan, kabar baik.
1: Amin. Kemudian, ya, pendengar, seperti kami informasikan bahwa kami akan berbincang tentang kesiapan objek wisata. Saya mungkin akan ke Pak Paul dulu selaku sekretaris terkait dengan 12 objek tadi. Apa yang akan teman-teman rencanakan terkait dengan rencana event festival budaya? Sebelum festival budaya itu saya dengar teman-teman di sana sedang mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan pra FBLB atau apa begitu, mungkin bisa dijelaskan dulu Paul.
2: Baik, terima kasih banyak. Saya akan jelaskan secara singkat sedikit untuk himpunan ini terjadi. Awalnya kami himpunan 10 wisata alam dan kampung budaya Wamena. Itu saat itu kami pelatihan di wisata Pasir Putih, terus bersama juga dinas, terus dengan materi kami tertarik saat itu sesuai dengan kegiatan kami, maka 2019 itu kami bentuk himpunan, terus dinas juga selalu mendukung kami, terus saat itu kami Dalam satu minggu dua kali kami diskusi di setiap wisata. Setelah itu 2024 itu sudah tambah lagi dua wisata, dua wisata. Yaitu mungkin wisatanya saya sebut satu wisata alam pasir putih, yang kedua wisata Mumia Kima, yang ketiga wisata Kampung Budaya Kumugima, yang keempat wisata Kampung Budaya Suroba, yang kelima wisata Kampung Budaya Lodama, yang keenam Kampung Wisata Mumi Jibika, yang ketujuh Kampung Wisata Yalimabel, yang kedelapan wisata agrowisata Kopi Waga Waga, yang kesembilan wisata Goa Kontilola, yang ke-10 wisata Goa Sikepalki, yang ke-11 wisata Goa Lokale, yang ke-12 wisata hutan kota Isakusa. Ya itu 12. Tempat-tempat ya, 12 wisata. Dan kesiapan dan persiapan ini hari Kamis tanggal 9 Juli yang minggu yang lalu kami diskusi di Wisata Pasir Putih untuk bagaimana kesiapan dan persiapan BLB yang dilakukan oleh pemerintah, diselenggarakan oleh pemerintah. Tetapi kami berpikir bahwa imbasnya juga bisa lari ke 12 wisata. Jadi kami diskusi kembali untuk kesiapan dan persiapan di setiap masing-masing wisata. Namun sedang kami diskusi terus tanggal 6 Agustus itu tamu-tamu dari mancanegara sudah booking di Kota Wamena, tetapi tidak ada aktivitas. Untuk itu kami mengisi kekosongan. Kekosongan itu dari himpunan inisiatif kami ingin tunjukkan. Pertunjukan dari himpunan hanya dilakukan satu hari tanggal 6. Nah itu kesepakatan dari teman-teman. Dan kami juga tetap memang dukung pemerintah yang diselenggarakan tanggal 7 sampai tanggal 8. Terus mungkin dinas terkait pun sama, mereka juga akan dukung kami. Terima kasih. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan.
1: Tadi disampaikan bahwa dari 12 objek itu akan dilakukan satu kegiatan sebelum hari H FBLB. Apa nama kegiatannya yang akan dilakukan teman-teman dari 12 objek ini? Nama kegiatannya apa? Terus bentuknya mungkin seperti apa isinya?
2: Untuk kegiatan yang itu mulai dari jam 9 sampai jam 3 kami tutup. Jadi awal kami semacam pernikahan dari depan mereka masuk di dalam wisata pasir putih. Terus dari situ ada yang menyambut di dalam sekalian dengan bakar batu, terus ada beberapa permainan panahan dan tombak. Terus panahan itu juga kami libatkan untuk mancanegara maupun domestik, yang ada berhadiah untuk macam gelang. Terus itu kalau ketiga mereka ini, terus setelah itu lukatok. Lukatok, dari lukatok itu dari anak-anak kecil sampai pemuda sampai libatkan orang tua, itu kegiatan kami.
1: Berarti ada beberapa event yang akan dilakukan di sana satu hari menjelang event FBLB, event besar yang akan dilakukan pada tanggal 7 dan 8.
2: Benar. Terus sekalian dengan UMKM juga. UMKM itu yang dilakukan dari 12 wisata. Jadi kami dari panitia dengan UMKM itu untuk pertunjukan. Jadi semua memakai aksesoris budaya.
1: Ya, mungkin saya ke William, Bung William dulu, William Walela selaku pengelola Goa Lokale, tapi juga dalam hal kegiatan ini selaku sekretaris panitia begitu ya?
3: Iya, benar. Iya.
1: Kalau tadi Pak Bung Paul sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, termasuk di antaranya ritual pernikahan atau budaya pernikahan begitu ya. Kemudian ada panahan, lukatok dan lain-lain. Mungkin secara teknis seperti apa yang akan disiapkan? Apakah ini yang terlibat di dalam kegiatan itu hanya turis orang dari luar yang datang, atau mungkin masyarakat lokal juga disiapkan? Seperti apa? Sebagai kepanitiaan dalam hal ini, silakan.
3: Baik, terima kasih. Secara umum Pak Sekretaris sudah menjelaskan terkait kegiatan Pra Festival Budaya Lemba Baliem untuk mempersiapkan teknis pelaksanaan di lapangan. Nanti kita akan lebih difokuskan kepada hanya 12 pengelola wisata. Jadi untuk peserta kegiatan tidak dilibatkan dari peserta secara umum di luar. Ini juga terkait banyak pertimbangan-pertimbangan di luar dari kebijakan itu, sehingga kami hanya menyertakan peserta dari 12 pengelola. Okay. Terus untuk pelaksanaan nanti kami akan open gate itu jam 9.
1: Oke.
3: Okay. Jam 9 sampai jam 10 itu untuk open gate. Nanti diutamakan untuk turis asing. Jadi target kami turis asing, bukan wisatawan lokal seperti kita orang Wamena.
1: Okay.
3: Karena mungkin untuk orang Wamena sudah sering
1: ya,
3: kita sudah bosan dengan kehidupan kita, misalnya pakai koteka dan lain-lain. Tapi kami utamakan untuk wisatawan dari luar.
1: Dari luar.
3: Maupun mungkin domestik tapi non Papua, non Wamena.
1: Baik.
3: Itu yang kami targetkan di situ.
1: Baik.
3: Sehingga ada tarif masuk yang akan kami tetapkan di saat kegiatan nanti.
1: Baik, baik. Bung Paul mungkin bisa tambahkan sedikit terkait seperti yang tadi disampaikan. Sejauh ini bagaimana promosi yang mungkin juga sudah dilakukan terhadap tamu-tamu yang akan hadir atau akan datang ini dalam kegiatan pra-festival yang dilakukan.
2: Baik, untuk kegiatan ini sesuai yang kami jelaskan di sini juga kami sampaikan kepada travel-travel, terus teman-teman guide yang datang untuk menyaksikan untuk festival Lembah Balim ini. Kami sampaikan yang kami lakukan tanggal 6 ini inisiatif dari himpunan 12 wisata.
1: Yeah.
2: Itu promosi kami lewat media Facebook, IG.
1: Okay.
2: Terus ada beberapa ini yang kami lakukan.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Rencana kegiatan ini dari jam berapa sampai jam berapa, terus tempatnya di mana begitu, Bung?
2: Kegiatannya dari jam 9 sampai jam 3 bertempat di Wisata Alam Pasir Putih, Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya.
1: Oke, bertempat di Pasir Putih. Mulai dari jam 9 sampai jam 15, jam 3 ya,
2: yeah.
1: Jam 3 sore.
2: Yeah.
1: Baik. Pendengar, ini kita membahas tentang kesiapan objek wisata dan kampung budaya menjelang pelaksanaan Festival Budaya Lembah Balib. Anda yang mau berinteraksi, silakan di line WhatsApp kami 0852-441-8480 di Pro 1 RRI Wamena, silakan. Dan kami masih membahas topik yaitu kesiapan objek wisata dan kampung budaya menjelang FBLB bersama dua narasumber, yaitu ada Paul Himan dan juga ada Bung William Walela. Kalau dari respon daripada dinas terkait atau pemerintah Kabupaten Jayawijaya terkait dengan rencana teman-teman yang akan melakukan kegiatan ini seperti apa sejauh ini? Apakah mungkin memberikan semacam dukungan apa begitu dalam hal kegiatan yang akan dilakukan?
2: Kalau untuk dukungan dari dinas sendiri, mereka masih dalam komunikasi juga, terus semacam mungkin

0: Tarif dari wisatawan internasional
1: ya.
0: Itu kami pasang tarif 100.000 per orang.
1: Per orang, ya. Oke.
0: Lalu untuk wisatawan domestik itu tarifnya 50.000 per orang.
1: Baik.
0: Domestik ini Wamena maupun non Wamena.
1: Oke.
0: Jadi namanya domestik semua masuknya 50.000, lalu untuk parkiran mobil tarifnya 20.000 dan parkiran motor tarifnya 10.000.
1: Baik. Kalau kegiatan seperti ini di FBLB sebelum-sebelumnya pernah dilakukan atau belum? Sudah berapa kali kalau sudah pernah?
2: Baik, kegiatan seperti ini kami sudah dilakukan sekitar 2 kali.
1: Oke.
2: Itu dari awal sebelum corona, itu kami sempat lakukan juga di wisata Pasir Putih, tapi festival voli apa?
1: Festival etnik, ya,
2: voli.
1: Oh, oke. Ya.
2: Tapi
1: voli gila kalau tidak salah namanya.
2: Ya. Terus setelah itu kami lakukan di wisata apa di Wosi Limo. Wosi Limo itu berakhirnya corona.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sebelum corona saja kami memang sudah masih ada corona saja kami sudah lakukan.
1: Oke. Okay.
2: Sudah lakukan. Nah, terus di Wosi Limo. Terus setelah berakhirnya baru pemerintah masuk sama-sama juga diselenggarakan yang tahun yang lalu di Wosi Limo. Itu sebelumnya kami dulu kami dari himpunan.
1: Baik, kalau sudah pernah dilakukan sebelumnya, bagaimana proyeksi atau prediksi akan datangnya para wisatawan nih? Mungkin ada informasi-informasi bocoran data-data wisatawan yang akan masuk, mungkin sudah diperoleh. Kira-kira proyeksinya seperti apa perbandingan kalau dibandingkan dengan kunjungan wisatawan tahun lalu?
2: Untuk yang kami lakukan dari inisiatif dari himpunan, terus saat itu juga dinas juga mendukung kami, terus backup kami juga belakang. Yang kami lakukan itu turis mancanegara lebih banyak, lebih banyak. Yang itu yang dilakukan di Wosi Limo, itu kan berakhirnya corona.
1: Yeah.
2: Tapi mancanegara lebih banyak dibanding festival besar yang dilakukan di Wosi Limo. Nah, itu ada baiknya untuk buat kami 12 wisata. Terus yang di Voli Etnik Bali yang dilakukan di wisata Pasir Putih, itu juga informasi-informasi yang kami sempat dapat dari teman-teman travel, terus dari teman-teman guide, terus tamu dari mancanegara. Karena itu kita pertunjukkan, terus tidak ada yang gado-gado. Yang dilakukan ini kan dari pelaku sendiri.
1: Yeah.
2: Pelaku sendiri, jadi semua untuk menggunakan aksesoris budaya. Jadi mereka sampaikan kalau bisa nanti dilakukan lagi, tapi ya kami butuh proses. Dan sekarang kami mau tunjukkan untuk satu hari ini, kalau baik berarti paling mungkin tahun depan atau tahun ini juga kami akan lakukan lagi nanti.
1: Ya, baik. Kalau tadi Bung Paul mengatakan bahwa sudah lakukan beberapa kali sebelumnya, berarti apakah mungkin ada semacam catatan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya yang mungkin perlu diperbaiki di tahun ini untuk kelancaran kegiatan pra-festival ini?
2: Ya.
1: Yang pernah disampaikan oleh mungkin dari turis-turisnya kah, atau mungkin dari dinas terkait atau dari masyarakat siapa saja begitu?
2: Nah, itu memang perlu kami perbaiki ya dalam berlangsungnya kegiatan. Itu ya manajemennya, manajemen, terus karsis masuk keluar, yang itu yang kami nanti memperbaiki. Terus dalam diskusi juga kami memang sempat diskusi juga untuk yang diadakan untuk tanggal 6 Agustus ini dengan teman-teman himpunan 12 wisata, kami diskusi terkait dengan tentang itu juga. Jadi kekurangan-kekurangan yang 2 tahun yang lalu yang kami lakukan itu mari kami sama-sama perbaiki untuk tahun ini, supaya berikut lagi itu kan mungkin yang bukan bulan Agustus tapi bulan lain yang kami mau lakukan, nah itu lebih baik supaya satu hari ini tanggal 6 Agustus ini momen. Jadi 2 tahun yang kami lakukan yang tidak baik kami tinggalkan, terus kami perbaiki
1: kembali. Berusaha memperbaiki ke depannya. Baik. Bung William, ini tentu di tempat yang teman-teman akan lakukan kegiatan pra-festival ini pasti membutuhkan tenaga yang banyak. Bagaimana mungkin melibatkan masyarakat setempat atau pemuda-pemuda lokal yang ada untuk ikut terlibat dalam hal kegiatan yang akan dilakukan ini, mungkin sebagai tour guide atau mungkin keamanan atau apa? bagaimana pelibatan masyarakat sekitar?

0: sekitar begitu. Silakan.
1: Baik, secara teknis pada saat pelaksanaan nanti setiap hari Kamis kami melakukan pertemuan.
0: Oke.
1: Jadi hari ini pun nanti selesai dari sini kami akan melakukan pertemuan untuk membahas terkait persiapan di lapangan nanti.
0: Baik.
1: Untuk keamanan dan lain-lain kami akan tetap melibatkan teman-teman lokal. Jadi di teman-teman wisata Pasir Putih dan di wisata Mumi Akima mereka akan bertanggung jawab di bagian keamanan.
0: Okay.
1: Melibatkan semua pemuda yang ada di situ. Okay. Lalu di tempat wisata lain juga kami akan hadirkan teman-teman lain untuk membantu keamanan di lokasi. Untuk keamanan para wisatawan asing maupun domestik. Untuk parkiran itu juga disiapkan dari tempat-tempat wisata.
0: Pengelola, ya,
1: pengelola wisata. Jadi secara struktural nanti semua dari teman-teman para wisatawan, teman-teman pengelola wisata, tetapi untuk pelibatan tetap kami akan melibatkan teman-teman di luar.
0: Baik.
1: Yang bisa bergabung di dalam.
0: Baik.
1: Supaya
0: baik,
1: kegiatan bisa berjalan lancar.
0: Baik, menarik. Berarti dari 12 objek ataupun kampung budaya yang ada ini, komunitasnya ikut terlibat dalam mengambil bagian daripada kegiatan yang akan dilakukan begitu ya, dibagi tugas habis begitu.
1: Benar, jadi pembagian tugas dari 12 wisata ini tidak hanya pada saat sebagai panitia, tetapi sebagai peserta.
0: Peserta.
1: Jadi okay, terlibat juga sebagai peserta kegiatan dari pertama sampai selesai. Jadi di saat pengantaran pihak perempuan ke dalam, ke lokasi, ke Yuguwolo yang kami keluarkan dalam tema itu, nanti ada teman-teman wisata juga yang akan terlibat. Nanti di dalam juga akan teman-teman wisata yang terlibat. Jadi kegiatan di lokasi itu full teman-teman dari 12 wisata dan ada partisipan luar yang nanti teman-teman yang antar.
0: Baik.
1: Teman-teman 12 wisata yang bawa ke lokasi.
0: Baik. Tapi dalam openingnya, pembukaan, opening ceremony begitu, apakah nanti itu akan dilakukan oleh siapa? Pemerintah atau mungkin dari pemerintah provinsi atau kabupaten atau dari teman-teman sendiri?
1: Secara garis besar untuk opening nanti tetap dilakukan oleh himpunan.
0: Oke.
1: Jadi kami sebagai panitia, sebagai penyelenggara, tapi kami ditugaskan oleh himpunan.
0: Okay.
1: Sehingga opening akan dilakukan oleh himpunan sendiri.
0: Himpunan ini dalam hal ini himpunan 12?
1: Ya.
0: Oh, dari pengurus himpunan sendiri yang akan membuka kegiatan itu?
1: Ya, benar.
0: Tidak mengundang mungkin pemerintah kah, dinas pariwisata kah, dari provinsi begitu, belum, tidak?
1: Terkait undangan-undangan untuk ke dinas-dinas kami belum sampai ke sana.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga nanti itu akan masuk dalam pertemuan apakah ada perlu undangan kepada beberapa pihak yang mungkin diperlukan begitu.
0: Baik.
1: Tapi itu belum bisa bicara hari ini karena harus ada dalam pertemuan dulu.
0: Baik, baik, ya. Baik. Bung Paul, ini selain teman-teman akan melakukan itu kan satu hari dipusatkan di Pasir Putih. Tapi apakah, kan ada 12 objek wisata dan kampung budaya ini, apakah ada juga agenda untuk mungkin turis-turis yang datang ini bisa berkunjung ke tempat-tempat itu dari 12 tempat wisata yang ada? Apa ada agenda itu juga kah?
2: Baik, terima kasih banyak. Memang yang itu ada dan itu kami sudah dipersiapkan. Jadi ya, pada saat tanggal 6 pun berkunjung di kampung budaya seperti di tempat saya di wisata kampung budaya Kumogima. Itu teman-teman sudah stay juga di sana. Jadi ketika yang mau berkunjung ke sana dulu baru ke Pasir Putih bisa, terus ke Pasir Putih dulu baru ke sana bisa. Jadi di sana semua standby di masing-masing tempat, masing-masing wisata. Tidak semua langsung ke Pasir Putih, tapi teman-teman yang lain stay di masing-masing wisata.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Pertanyaan yang sama juga buat Bung William. Bung William ini kan sebagai salah satu pengelola goa lokale. Apakah ada sedang mempersiapkan juga supaya masyarakat atau turis-turis yang datang dari luar ini bisa berkunjung ke sana? Kalau mau ke sana seperti apa begitu? Mungkin bisa disampaikan.
1: Baik, sebagai tempat wisata persiapan kami pasti setiap hari ada. Karena kami menerima tamu tidak hanya satu momen, tapi di setiap waktu ketika ada tamu datang kami harus siap melayani. Jadi untuk tempat wisata seperti di Gua Lokale, di tempat-tempat wisata lain pasti kesiapannya selalu ada. Mungkin agak sedikit berbeda untuk momen festival karena jumlah pengunjung yang lebih banyak. Itu yang kami persiapkan. Tapi secara teknis di lapangan gua lokalnya sudah siap begitu untuk menerima wisatawan mau dari domestik maupun internasional. Mungkin itu juga dengan teman-teman wisata lain di 12 wisata pasti sudah siap.
0: Berarti dari 12 wisata yang sudah terhimpun dalam himpunan 12 wisata ini, mereka memang secara tidak langsung mereka sudah mempersiapkan diri jika dari setelah FBLB mungkin orang ada yang mau ke sana, semua sudah siap begitu ya?
1: Iya. Jadi memang pada saat festival ini kan tamu datang menyebar di tempat-tempat wisata dan di jalur kami di sebelah itu jalur tempat wisata semua.
0: Baik.
1: Dan kami sebagai pengelola memang sudah siap jauh-jauh hari, bahkan setiap saat pada saat tamu datang kapan saja kami harus siap.
0: Baik, baik. Apa saja keunikan yang bisa dinikmati di Goa Lokale? Kalau orang berkunjung ke sana, apa keunikan-keunikan yang mungkin bisa disampaikan di sini supaya publik tahu yang ada di Goa Lokale itu?
1: Baik, salah satu keunikan atau misteri dari Goa Lokale itu ujungnya yang belum ditemukan sampai hari ini.
0: Ya.
1: Itu satu misteri yang sangat menantang bagi para pengunjung, bahkan mungkin orang yang suka masuk dalam gua, mungkin ahli pun perlu. Ya. Jadi salah satu keunikan sampai hari ini ujungnya belum ditemukan.
0: Sampai hari ini tidak ada ujung.
1: Ya. Saya pun pernah masuk jam 12 keluar jam 6 jam 7 sore itu belum ini.
0: Belum sampai di
1: paling
0: ujung juga.
1: 2-3 km lah.
0: Itu adalah satu keunikan yang
1: itu satu keunikan.
0: Misteri.
1: Masih dan misteri satu ahli gua dari Amerika pernah masuk, dia bermalam di dalam satu hari satu malam, keluar tanpa menemukan ujung. Bahkan dia bilang ini salah satu gua yang saya belum bisa kalahkan ujungnya.
0: Baik, baik, baik.
1: Artinya itu masih menjadi misteri,
0: masih menjadi misteri.
1: Keunikan tersendiri yang kami pengelola jaga untuk para wisatawan untuk datang berkunjung.
0: Baik. Bung Paul, mungkin persiapan masih pertanyaan yang sama, apa yang bisa di keunikan seperti apa yang bisa dirasakan kalau para pengunjung datang ke kampung budaya tersebut yang dikelola oleh Bung Paul?
2: Baik, terima kasih banyak. Saya menjelaskan secara ini untuk kampung budaya. Kampung budaya kalau para pengunjung baik mancanegara maupun domestik pergi berkunjung ke kampung budaya, itu bisa melihat langsung untuk bakar batu, terus menyanyi-menyanyi, terus perang-perangan juga, terus ada beberapa permainan juga di dalam, terus honai-honai atau homestay, grace house itu langsung asli dari Alang-Alang. Terus di dalam di situ juga tidak hanya itu ada souvenir lokal, itu hasil karya sendiri dari kelompok, terus ada juga buah-buah nenas, terus ada kopi lokal juga di setiap, bukan hanya di kampung budaya tapi pasti ada beberapa tempat sudah menyediakan seperti itu. Jadi bisa langsung lihat langsung di lapangan dan langsung bisa rasakan juga.
0: Baik, baik. Pendengar, kami masih membahas topik kita yaitu di pagi hari ini yaitu kesiapan objek wisata dan kampung budaya menjelang pelaksanaan Festival Budaya Lembah Balin yang menjadi agenda tahunan. Anda yang mau berinteraksi silakan di 0811482840 Pro 1 RRI Wamena. Masih bersama saya Roni dan dua narasumber saya sekaligus yaitu ada Bung Paul Himan selaku pengelola Kampung Budaya Kumugima dan juga pengelola Goa Lokale Bung William Walela. Saya ke Bung William lagi, kita lebih spesifik terkait dengan tempat-tempat yang teman-teman kelola ini, objek wisata. Di Goa Lokale kita tahu bersama bahwa itu goa terpanjang dan butuh penerangan di dalam. Saya pernah masuk ke sana juga, tapi masuk sampai ke dalam itu kita butuh penerangan sampai untuk, memang tidak ada ujung, tapi untuk sampai ke dalam sana itu butuh penerangan. Bagaimana fasilitas yang sudah disiapkan di sana, penerangan yang disediakan di sana di dalamnya itu sampai sejauh berapa meter seperti itu?
1: Baik, untuk penerangan saat ini di dalam gua itu berkisar 300 sampai 400 meter. Itu yang sudah ada. Untuk lebihnya itu ada, tetapi di dalam gua ini kan kadang air merembes lewat kabel-kabel itu. Sehingga lampu-lampu itu sering mati.
0: Baik.
1: Sering konslet, sehingga untuk kadang yang paling jauh di dalam, kalau saat hujan, saat apa basah, dia konslet, tapi yang di bagian luar tetap aman. Sehingga penerangan itu yang selalu kami utamakan di dalam gua. Setiap saat setelah tamu keluar, kami pasti kontrol kembali apakah lampu-lampu masih menyala semua atau ada yang konslet. Itu yang kami selalu kontrol di bagian dalam. Ya.
0: Kalau untuk kesiapan untuk kondisi darurat, misalnya orang sudah sampai di paling ujung, paling dalam, baru tiba-tiba mati lampu, apakah ada antisipasi hal-hal darurat seperti itu yang disediakan?
1: Antisipasi pasti ada, kami ada siapkan senter. Bahkan untuk para wisatawan, biasanya wisatawan asing, mereka bawa senter sendiri.
0: Okay.
1: Kadang mereka mau masuk jauh, lebih jauh, tidak hanya sebatas ujung lampu, tapi mereka mau masuk sampai di aula pertama misalnya, itu sekitar 850 meter, maka kita siapkan senter dan kami biasanya pandu masuk di dalam.
0: Baik. Bung Paul, kita tahu bersama bahwa di Papua, khususnya di Wamena ini, memang banyak potensi budaya dan juga alam yang tersedia, yang bisa dinikmati oleh terutama wisatawan yang datang. Tapi banyak juga tantangan. Salah satu tantangan yang paling nyata itu soal keamanan ini. Ini pertanyaan untuk berdua sekaligus. Bagaimana teman-teman mempersiapkan ataupun juga menjamin bahwa wisatawan atau siapapun yang datang ke tempat-tempat objek wisata ini, mereka bisa aman tanpa ada hal-hal yang tidak mengganggu mereka begitu. Silakan, Paul.
2: Baik, terima kasih banyak. Untuk itu memang kami awal dua kali yang sudah kami lakukan itu, kami koordinasi lewat kepala suku kekuasaan.
0: Ya.
2: Kepala suku kekuasaan baru kepala suku yang di bawah. Setelah itu kami libatkan masyarakat setempat dan anak-anak jalan. Anak-anak nakal itu kan awalnya bukan lahir bukan dari nakal.
0: Baik, ya.
2: Ya.
0: Pengaruh lingkungan.
2: Iya, itu pengaruh lingkungan. Tapi kami biasa libatkan mereka. Libatkan mereka, terus memberikan pengertian kepada mereka. Ini kami bicara toh secara ekonomi buat masyarakat kami.
0: Ya.
2: Jadi ini kan tugasnya anak muda. Terus kami setiap kali diskusi, kami selalu menyampaikan itu.
0: Ya.
2: Jadi supaya setiap tempat itu aman, berarti para pengunjung datang. Nah, itu untuk siapa? Itu untuk pengelola atau masyarakat sekitar. Karena ada beberapa 12 wisata ini yang kami kelola hanya kami sendiri. Tapi imbasnya dari situ, hasil dari situ di sekitar tetangga, terus di distrik yang lain, terus ada masalah, terus ada duka, ada ini, kami tidak menutupi itu. Kami selalu terbuka.
0: Mungkin ada yang punya usaha kios di situ, orang datang bisa belanja di situ juga.
2: Betul.
0: Secara tidak langsung.
2: Jadi itu tergantung dari kami. Kami kalau belajar terbuka untuk memberikan informasi positif, terus belajar terbuka, pasti orang di sekitar di situ dengan pemuda-pemuda itu pasti untuk masalah keamanan ya aman. Aman. Tapi tidak 100% aman. Karena untuk masalah begal terus dan lain sebagainya ini bukan hanya di Wamena, hampir semua tempat ada.
0: Baik.
2: Tapi tergantung kesepakatan. Dan di kami di sana, di dari Pisugi sampai di Wosi itu kan kawasan wisata. Pasti pemuda dengan orang-orang tua terus kepala-kepala suku paham apa yang kami lakukan, terus himpunan kami di sana, karena pemasukan untuk membantu mereka sebagiannya dari hasil wisata.
0: Mereka dilibatkan juga dalam hal pengelolaan wisata-wisata tersebut sebagai mungkin sebagai keamanan atau apa seperti itu.
2: Benar, benar. Dan kami juga libatkan, terus kami juga mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah di tingkat distrik,
0: masyarakat,
2: di tingkat masyarakat. Masyarakat secara tidak langsung merasa bangga dan senang.
0: Baik.
2: Apa yang kami lakukan di sana. Dan ini yang kami lakukan dalam himpunan ini kan 12 himpunan. Sebenarnya di Jaya-Jaya bukan 12 wisata, banyak wisata.
0: Banyak ya.
2: Tapi kami bikin himpunan supaya ada kekuatan, supaya ada yang lain juga bisa melihat kami. Dan kami tidak dibatasi. Siapapun yang bergabung dengan kami dan kembangkan potensi ini bukan hanya di pariwisata, tapi di perikanan, di pertanian, terus di peternakan. Ini kami libatkan dengan tujuan untuk kami mampu komunikasi teman-teman kelompok yang lain dengan yang lain, supaya untuk bicara untuk ekonomi, tapi kita jaga keamanan sama-sama. Dan semua yang kami lakukan ini kan ini mitra pemerintah, kami saling mendukung.
0: Baik.
2: Supaya kegiatan-kegiatan positif, terus potensi-potensi yang sudah menyimpan di sekitar kami maupun di luar, mari kami kembangkan sama-sama untuk secara ekonomi baik, berarti untuk begal, terus situasi mabuk dan lain sebagainya, ini kan bisa mengurangi dari situ.
0: Berarti bagian daripada lapangan kerja juga yang disediakan oleh teman-teman.
2: Benar.
0: Tapi ada kemungkinan untuk dari 12 yang sekarang ada kan 12, mungkin ada yang lain teman di masyarakat di tempat lain membuka objek wisata lalu bergabung dalam komunitas, itu bisa begitu ya?
2: Nah, itu okay. Bisa.
0: Oke.
2: Okay. Itu bisa, tapi kami sebelum kami terima
0: ada syarat begitu.
2: Ya, ada syarat. Syaratnya tidak, tapi syaratnya bagaimana setuju atau tidak, karena kami ini lakukan panitia apa himpunan ini, terus pengelola-pengelola itu inisiatif dari kami, kami pergi kemana, kumpul sama-sama, sumbang 1.000-2.000, memberikan pemahaman secara detail untuk manfaat dari kegiatan atau kelompok-kelompok itu.
0: Baik, ya pendengar, sebenarnya kami masih mau berbincang terus selama beberapa waktu ke depan, tapi waktu yang membatasi kita begitu ya, Bung Paul dan Bung William. Mungkin ke William dulu, terakhir semacam harapan atau ya harapan yang ingin disampaikan terkait dengan rencana kegiatan tanggal 6 dan juga mungkin terkait dengan pengelolaan objek wisata yang dilakukan. Kira-kira harapan ke depannya seperti apa? Silakan.
1: Baik, terima kasih untuk harapan kami sebagai pengelola wisata sekaligus panitia dari Pra-Festival Budaya Lemba Baliem tahun 2026. Kami berharap agar kegiatan festival ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Baik Pra maupun FBLB di Walesi dan semua masyarakat bisa terlibat, bisa mengambil bagian, bisa mengambil keuntungan baik secara ekonomi maupun yang lain dalam kegiatan ini agar tidak dirugikan. Dan kami juga berharap agar semua pihak bisa menjaga keamanan, kondusivitas di Kota Wamena agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Satu hal yang penting mungkin keterbukaan itu sangat penting, pemahaman kepada masyarakat terkait kegiatan itu sangat penting, supaya sering terjadi masalah di lapangan itu ketika ada masyarakat-masyarakat yang tidak paham.
0: Betul.
1: Tidak paham tentang program, tujuan, tidak adanya informasi yang terbuka, jelas.
0: Baik.
1: Ini berdasarkan pengalaman sebagai saya juga pengelola lokasi festival yang ada di Uslimo. Yeah. Itu yang kami hadapi. Sehingga keterbukaan dari pemerintah itu sangat penting terhadap masyarakat. Manfaat, tujuan kegiatan itu harus tepat.
0: Baik.
1: Sasarannya harus tepat. Itu yang kami harapkan.
0: Baik.
1: Dan satu hal terakhir, kita jaga sama-sama. Mari hadir dan sukseskan kegiatan Pra Festival Budaya Lemba Baliem di Pasir Putih pada tanggal 6 Agustus dan Festival Budaya Lemba Baliem di Walesi.
0: Baik.
1: Tanggal 7 dan 8.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik. Ya, pendengar jangan lupa datang tanggal 6 di Pasir Putih ya. Tadi ajakannya begitu. Bung Paul, terakhir sekaligus closing, harapan kedepannya seperti apa? Baik terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan dan juga kegiatan FEB termasuk juga 12 terkait dengan 12 himpunan tadi. Harapannya apa?
2: Baik, terima kasih banyak. Harapannya kami dari Ketua Sekretaris Himpunan, harapannya saya teman-teman dari 12 wisata maupun wisata yang lain yang ada di Kota Wamena tetap semangat dan bisa mempersiapkan juga masing-masing tempat supaya ketika tamu datang bisa berkunjung di masing-masing tempat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk soal keamanan, saya mengajak teman-teman semua yang kami 12 himpunan ini mewakili juga, mewakili dari teman-teman semua dari 40 distrik, 328 kampung, untuk kami bicara murni secara ekonomi, bagaimana orang-orang tua kami, terus masyarakat kami bisa mendapatkan imbas dari kegiatan FBLB mini yang Pra ini, terus sekaligus dengan yang pemerintah selenggarakan tanggal 7 sampai tanggal 8. Jadi kami mohon untuk soal keamanan dan ini kami jaga sama-sama. Kami juga dukung penuh untuk kepada pemerintah, tetapi pemerintah juga dukung kami, terus masyarakat, terus di tingkat distrik maupun tokoh adat, kepala suku, mari mendukung kami supaya kami sukseskan, supaya kami secara ekonomi juga baik. Itu harapan dari saya.
0: Baik. Ya, pendengar dan pemirsa, ya pendengar dimanapun Anda berada, Demikian perbincangan kami terkait dengan kesiapan objek wisata dan juga kampung budaya menjelang Festival Budaya Lemba Balim di Kabupaten Jayawijaya. Terima kasih Bung Paul Himan selaku pengelola kampung budaya di